0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Segera download RRI Digital.

Nikmati libur sekolah ya, tahun ajaran baru teman Pro 2 buat yang mau jalan-jalan melancong. Tenang aja, karena di sini ya, terutama yang kamu suka banget naik kereta api, ini bakal ada diskon sebesar 30% yang dihadirkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Adapun diskon tiket sebesar 30% tersebut, ini untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial selama masa liburan sekolah, di mana program ini berlaku untuk keberangkatan mulai dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan masyarakat pun bisa memulai membeli tiket diskon sejak bulan Juni tanggal 6 hari ini ya, teman Pro 2, melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Program tersebut disiapkan untuk memberikan kemudahan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk program diskon tiket kereta api ini. Yang pertama, syaratnya adalah pembelian tiket diskon bisa dilakukan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal resmi KAI yang berlaku untuk perjalanan kereta api pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Potongan harga pun hanya berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial, di mana diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya. Tiket diskon pun tetap bisa dibatalkan atau diubah jadwal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadwal pun dan daftar kereta bisa dilihat melalui aplikasi Access by KAI, dan program berlaku selama alokasi tiket dan juga kuota tarif diskon ini masih tersedia, teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan program diskon ini ya, karena diharapkan bisa mendorong kita semuanya masyarakat untuk memanfaatkan transportasi kereta api selama libur sekolah. Selain lebih hemat, pastinya kereta api ini juga menjadi pilihan perjalanan yang nyaman ya, teman Pro 2, dan juga tepat waktu karena cepat gitu. Selain ini, kebijakan itu tuh bisa diharapkan ya untuk memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian daerah, karena meningkatnya mobilitas masyarakat pun di sini berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha di berbagai destinasi wisata. Termasuk di sini dihimbau untuk kamu semuanya teman Pro 2 agar merencanakan perjalanan yang lebih awal agar bisa memperoleh pilihan jadwal yang sesuai dan pemesanan pun lebih dini gitu ya, yang memberikan peluang mendapatkan tiket promo sebelum kuotanya habis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hati-hati cinta. Dari Citra, Citra Sulkalastika menemani kita menit ke-50 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, Temuan Pro 2. Dan ada satu informasi terakhir sebelum Nabila ajakin kamu untuk bergabung ya. Jadi kabar gembira untuk kamu para pelajar dan generasi muda Madiun Raya yang ingin mengikuti berbagai kompetisi dalam Xmood Party 2026. Adapun Xmood Party ini sendiri merupakan pesta dan ajang kreativitas akbar khususnya generasi muda dan juga pelajar se-Madiun Raya yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Madiun yang bekerja sama dengan Jawa Pos TV. Jawa Pos Radar Madiun sendiri resmi memperpanjang masa pendaftaran seluruh rangkaian lomba hingga hari Jumat 12 Juni 2026. Jadi masih ada kesempatan ya teman Pro 2 buat kamu yang berminat dan belum mendaftar. Karena sebelumnya pendaftaran dijadwalkan akan berakhir pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Tapi karena tingginya minat peserta dari berbagai daerah di Madiun Raya, akhirnya membuat panitia ini memutuskan untuk memberikan tambahan waktu selama sepekan ke depan. Terkait hal tersebut, Dewanti Septianingrum selaku perwakilan tim EO Xmood Party 2026 mengatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengakomodasi antusiasme yang terus meningkat nih dari teman-teman dalam beberapa hari terakhir ini. Untuk acaranya sendiri teman Pro 2, Xmood Party 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 di Sun City Mall Madiun dan menjadi festival pelajar terbesar di Madiun Raya yang dikombinasikan dengan gelaran Radar Madiun Education Award 2026. Terkait hal tersebut ada 6 kompetisi ya, sekaligus ada Kampus Expo dan menghadirkan berbagai macam kompetisi yang menyasar pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari ada lomba kreatif, seni pertunjukan, sampai dengan kompetisi digital. Dan untuk kategori lomba serta kegiatannya ini dibuka meliputi ada 7 ya teman Pro 2, Creative 3D Mading Competition, Video Reels Challenge, Student Band Competition, Singing Competition, Fashion Show, Dance Competition, Kampus Expo. Dan untuk tema yang diusung dalam Creative 3D Mading ini adalah hidup berdampingan dengan AI, karena mengingat kita sekarang itu kan canggih gitu ya teman Pro 2 dengan kemajuan teknologi, apalagi adanya pemanfaatan AI. Jadi seperti apa para peserta ini bisa dituntut untuk kreatif ya. Jadi hidup berdampingan dengan AI untuk tema Creative 3D Mading Competition. Sementara itu untuk student band competition, ada 3 lagu wajib yang bisa dipilih salah satu untuk dipentaskan. Antara lain Hindia dari Hindia dengan judulnya Everything You Are, kemudian For Revenge dengan Penyangkalan, serta yang terakhir Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Selain menjadi ajang kompetisi, tentunya Xmood Party ini juga menjadi ruang ekspresi ya bagi teman-teman pelajar untuk menampilkan kreativitas, inovasi, dan pastinya bakat di hadapan publik. Nah, ini bakal seru banget ya teman Pro 2, karena di situ kamu bakal menunjukkan unjuk gigi, dan pesertanya ini wow, sungguh luar biasa, karena benar-benar se-Madiun Raya ya, mulai dari mencakup Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan juga Pacitan di dalam festival kreativitas terbesar tersebut. Dengan perpanjangan waktu ini, tentunya ini bisa diharapkan ya mengakomodasi tingginya antusiasme dari teman-teman semuanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

Spada, selamat pagi teman pro 2. Yo yo yo, masuk pada Spada sesi topik nih ya. Di mana hari ini tuh kan tanggal cantik ya. Jadi 6 Juni. 6 Juni itu ada apa? Wow, ada banyak banget loh teman pro 2 ya. Termasuk ada hari lahir Bung Karno, ada hari hama sedunia, ada hari atap hijau sedunia. Nah lo, tinggal kamu memilih mau yang mana gitu ya. Nah, ngomongin soal hari hama sedunia aja kali ya, karena memang kalau di sini tuh banyak sekali hama-hama yang ada di Indonesia, termasuk hama-hama yang merugikan gitu ya. Mulai dari kalau pertanian itu ada serangga wereng, ulat, belalang, walang sangit, kutu kebul, dan lain sebagainya. Ada juga hama tikus. Wah, pokoknya sangat menyebalkan gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan hari hama nih ya teman pro 2, menurut kamu nih, kalau ngomongin soal hama, kira-kira hama apa yang paling sering mengganggu aktivitas kamu di sekitar ya? Terus kira-kira caramu untuk melakukan pengusiran hama? Ini bisa di-sharing ya teman pro 2. Mungkin ada cara-cara unik gitu ya. Karena kebersihan rumah kita ini juga bisa mempengaruhi munculnya hama. Nah, makanya Nabila tuh pengen tahu, apakah ada cara-cara unik untuk kamu mengusir hama-hama, memerangi segala hama itu gitu ya. Sama jangan lupa untuk menyebutkan kira-kira hama apa yang paling sering mengganggu aktivitas di rumah kamu atau di sekitar kamu. Nah, boleh banget ditulisin ya teman pro 2, di mana? Di 0811-369-7755, atau boleh direct message ya, nanti komen di Instagram story-nya @rri_pro2madiun.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 per 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman per 2. Yo, yo, yo, yo, tanggal cantik. Mari kita bersemangat. Bersemangat untuk apa, Nabila? Bersemangat untuk bersih-bersih rumah, ya kan? Bersih-bersih diri, merapikan, ya kan? Biar cantik, biar cakep, pokoknya enak dipandang, ya kan? Mumpung lagi tanggal cantik 6-6-26. Nah, ini kan biasanya hari-hari spesial ada gitu ya. Mulai dari ada yang nikahan, ada yang lamaran, ada yang berulang tahun, ada yang pokoknya macam-macam lah ya, teman pro 2. Termasuk ini pokoknya harus menjaga kebersihan biar tidak ada hama. Karena seringkali kalau kita menemui kecoa ataupun tikus, wah ini tandanya. Tandanya apa? Tandanya wajib untuk wayahe bersih-bersih. Ya toh. Nah, makanya di sini berhubung tanggal 6 Juni 2026 itu bertepatan dengan Hari Hama Sedunia, Nabila juga pengen mengingatkan kepada kamu semua untuk ini ya, selalu menjaga kebersihan, apalagi untuk kamu yang ini nih tinggal di wilayah dekat sama sawah. Nah, ini pasti seringkali menemui hama-hama. Jadi sebelum kita bahas apa aja hama-hama yang ada di dunia, di sini Nabila pengen kasih tahu dulu bahwa peringatan ini yang jelas tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kita berkaitan dengan pentingnya mengendalikan hama seperti serangga, tikus, dan juga rayap termasuk kecoa untuk melindungi kesehatan masyarakat, makanan, dan juga properti. Nah, kalau di dalam konteks pertanian di wilayah Madiun sendiri, hama seperti wereng, tikus, penggerek batang, padi ini ya menjadi ancaman utama yang merugikan secara ekonomi. Sehingga butuh pengendalian yang tepat sebelum tingkat serangannya itu merusak, teman pro 2 ya. Dan merusaknya itu sangat krusial. Dan ini pastinya untuk menjaga ketahanan pangan juga. Nah, makanya di sini Nabil pengen tanyain kamu semuanya, kira-kira hama apa sih yang paling-paling sering mengganggu atau menyebalkan yang ada di sekitar rumah kamu?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM! Teman.

Selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi membahas seputar hama gitu ya. Karena kalau dalam konteks gangguannya, hama itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang jelas hama sendiri yang perlu kamu pahami bahwa ini merupakan segala jenis organisme, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme yang dianggap merugikan, mengganggu, dan juga tidak diinginkan karena memang di sini tuh seolah-olah merugikan sekali gitu ya teman Pro 2, baik merusak tanaman, properti, maupun membawa penyakit bagi manusia. Sehingga kalau dilihat dari beberapa kategori nih, Nabila kumpulkan dari beberapa sumber, di sini yang pertama ada kategori hama pertanian dan juga tanaman. Nah, mungkin bagi teman-teman Pro 2 udah nggak asing banget gitu ya sama beberapa hama ini. Itu diantaranya ada ulat, belalang, walang sangit, kutu kebul, wereng. Termasuk ada hama mamalia atau hewan pengerat, diantaranya tikus dan babi hutan. Nah ini nih tikus yang paling sering ditemukan. Cuman kalau di zoom gitu kadang lucu loh wajahnya, ya kan imut tapi kayak sebel banget, jijik gitu. Jerry Mouse gitu ya. Tapi kalau kamu yang punya kucing di rumah yang berjasa untuk menangkap tikus, pinter banget itu kucingnya ya. Soalnya ada loh kucing yang takut sama tikus. Ini kan seolah-olah kayak bener-bener kartun Tom and Jerry jadinya ya. Nah jadi organisme inilah yang menyerang tanaman budidaya ataupun perkebunan dan menurunkan kualitas panen, termasuk menyebabkan kerugian ekonomi. Next, yang kedua adalah kategori hama pemukiman. Nah ini merusak perumahan gitu ya, kenyamanan rumah, gedung, merusak struktur bangunan, dan berpotensi bahkan menyebarkan penyakit. Contohnya apa? Nah ini yang paling sering ditemukan, kecoa, semut, nyamuk, rayap, termasuk ada hewan pengerat seperti tikus dan juga mencit. Nah kalau mencit ini mungkin bagi teman-teman Pro 2 masih asing gitu ya. Apa mencit? Nah mencit itu kurang lebih kayak tikus, cuman lebih kepada ukurannya tuh lebih kecil gitu loh. Nah ini biasanya di pasar-pasar hewan ada tuh teman Pro 2 ya, warnanya putih gitu deh. Biasanya kayak dibuat kelinci percobaan gitu, tikus percobaan. Nah, terus yang kategori ketiga, di sini berdasarkan cara pengendalian dan pencegahan. Nanti kita bakal bahas bersama-sama ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku pengen bacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 di sini. Sekalian boleh request lagu deh ya, nanti aku putarkan. Oke, di sini sudah ada yang bergabung dari Gaby Gartiana. Katanya sih hama yang paling sering ganggu di rumah itu adalah kecoa. Sama kalau gitu. Padahal udah dibasmi ya, hitungannya udah bersih rumahnya. Cuman kadang itu adalah itu ngintip-ngintip kecoanya ya, sebel banget. Nick, request lagunya di ujung minggu ya kak, by Mesa Hira. Siap ya, ini dicari dulu Mesa. Mesa Hira dicariin gitu ya di ujung minggu. Oke. Jadi salah satu hama yang paling mengganggu itu adalah memang kecoa. Wow, ini ada juga yang sudah gabung dari Zania. Katanya sih yang paling mengganggu, sering ganggu di aktivitas rumah itu adalah semut. Ya kalau misalnya dalam jumlah banyak memang ya teman Pro 2, semut tuh ganggu banget. Apalagi kalau makanan, berhubungan sama makanan itu, wah sayang banget gitu ya, mau dimakan dirubung semut. Gak apa-apa, berbagi rezeki itu baik ya kan. Request lagunya Cegil Nabila Taqiyah ya, sama Jagat Rasa. Bentar ya, dicari dulu yang Cegil Nabila Taqiyah sama Jagat Rasanya ya. Semoga udah ada. Sama Cipta Jagat Rasa belum ada nih ya teman Pro 2. Mungkin bisa ditunggu dan bisa di request next time. Aku bakal sampaikan sama music director aku untuk menambahkan di playlist Jagat Rasanya. Mungkin sebagai ganti aku kasih lagu lainnya ya dari Samuel Cipta. Mungkin lagu yang apa ya, lagu Aku Kamu dan Semesta kali ya. Boleh dong. Kita agak flashback di tahun 2022 ya kan.
Terus next ada dari Sinayo. Selamat pagi kakak, selamat pagi juga ya. Jadi hama yang paling sering mengganggu aktivitas di rumahku adalah cicak, cicak di dinding. Cicak itu masuk hama gak ya? Kalau menurut Nabila sih iya, soalnya kalau udah banyak menyebalkan gitu ya. Tapi ya gak merugikan juga gitu ya. Ya cuman ibaratnya tuh gak termasuk hama si cicak ini. Cuman kalau udah menimbulkan permasalahan yang signifikan, perlu mendapatkan perhatian khusus, nah ini baru termasuk hama kalau menurut Nabila lo ya. Karena seringnya menjadi kontaminan gitu ya untuk area-area produksi makanan, minuman. Nah ini yang paling menyebalkan, jadi harus aware gitu ya. Oke deh, berhubung di sini sudah ada banyak requestan lagu dan juga sudah berkumpul gitu ya requestannya. Nanti Nabila bacakan chat yang belum masuk juga. Buat yang belum gabung, tenang aja, masih ada kesempatan buat kamu sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk gabung di 0811-369-7755 atau boleh di Instagram @rriprodua_madiun.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Segera download RRI Digital.

Okay, menit-menit terakhir sebelum Nabila akhiri untuk ikut bergabung ke program 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2. Untuk kita ikuti apa? Untuk kita ikuti Musicpreneur. So, buat kamu yang pengen menyimak bisa banget. Boleh, harus, wajib. Harus, wajib pula ya kan? Nah, jadi masih seputar hama ya teman Pro 2. Jadi di sini Nabila mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Ada dari Afif Mukminin di Sumenep. Katanya sih hama yang paling sering mengganggu itu belalat ulat daun ya. Sama requestannya adalah lagu Afgan Kacamata. Siap, terima kasih kakak. Terus lanjut dari Bentar. Dari The Naps Radio. Katanya sih hama ulat dari kohe yang lembab. Apa kohe? Kadang masuk rumah soalnya ya. Request lagunya Cegil Nabila Takia. Sudah diputar ya tadi. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut dari Dewi. Katanya sih kecoa sih yang paling bikin kesel. Tiba-tiba muncul dari bawah lemari dan bikin kaget satu rumah. Terus ada dari Siti, katanya sih hama yang paling sering ganggu itu lalat ya. Apalagi kalau cuaca panas kayak gini jumlahnya bisa banyak banget. Kesel banget. Terus dari Yuni, selamat pagi juga. Kalau aku sih nyamuk ya kak, masih jadi juaranya. Selain ganggu tidur, nguing-nguing. Nguing-nguing gak tuh? Juga bikin khawatir ya, apalagi kalau udah memasuki ya musim kemarau, musim hujan. Ini mesti banyak gitu ya. Okay. Terus Rizal, semut yang paling sering muncul di rumah aku. Mau requestnya adalah lagunya Angge Carvalho ya. Yang remuk. Okay, siap. Tapi berhubung kayaknya waktunya gak sempet ya teman Pro 2. Jadi aku putarkan lagunya requestannya dari Kak Afif Mukminin. Nanti requestan lainnya dilanjut untuk Hitlist Weekend setelah Musicpreneur ya. Jadi tenang aja, nanti aku bakal putarkan. Bisa kamu simak nanti di sesi Hitlist Weekend mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 12. Nanti Nabila putarkan di tengah-tengah antara pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya. Lagu Angge Carvalho dengan Remuk. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di sesi pada kali ini. Dan jangan kemana-mana, karena bentar lagi bakal ada Musicpreneur yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. So don't go anywhere, stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.
1: Spada, selamat pagi teman perdua.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay,
1: tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke, oke, oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain dia, pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh
1: bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini
1: bikin. Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, gitu. Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay, okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus
0: ya,
1: memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke, okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke. Okay.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya?
2: Kampusnya.
0: Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke, oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalkan kenal Chandra Leo,
0: okay,
2: Arab, terus.
0: Oh, itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada
0: iya
2: saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. Ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ini
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu, di awalnya. Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peak-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: gitu. Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau kesinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
3: nggak masuk kelas
1: di kantin,
3: di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
3: Oke.
1: Makanya
3: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Gitu. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
3: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016 gua 2010 berarti kan
2: harusnya
3: sih. Harusnya masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
3: Masih aktif tapi.
1: Sekarang aja. Enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
3: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
3: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
3: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
3: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya. Yeah?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
3: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
3: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh, apakah awalnya struggling banget
2: iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh ya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
3: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Oke.
2: Gitu.
3: So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayang.
3: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya, hook di video-video.
3: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya? Yeah?
2: Jadi waktu-waktu zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
3: pakai hook
2: strategi itu.
3: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya benar.
1: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
3: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
3: Kalau nyari rumah hook bagus
1: ya.
3: Iya.
1: Hook, ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh, sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
3: Oh, banyak banget ya?
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja
2: raw
3: gitu.
2: Raw aja.
3: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin
1: lebih
2: yang
1: natural,
2: live stream siapa Marathon.
3: Itu
2: segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
3: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu,
2: betul.
3: Yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja ya, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
3: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
3: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
3: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
3: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
3: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
3: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
3: Oke.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
3: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
3: Oke.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
3: Oh iya. Ya,
1: makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
3: Enggak.
1: Jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
3: Oh ya kan?
1: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
3: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
3: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata
1: dia
3: tapi
1: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
3: Kacamata. Oke, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan?
3: Ternyata enggak
2: lu. Ternyata enggak.
3: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
3: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
3: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak.
3: Ini
1: pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
3: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa. Oh.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
3: Iya sih. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
3: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana cara terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya. Gitu.
0: Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di boosting,
1: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Tapi
1: kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang ya.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya,
1: yeah.
0: Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul,
0: yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gue harus ada ini dulu kan gitu,
0: yeah,
1: biasanya ya,
0: yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting, sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan, akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder juga, angkat juga,
0: yes.
1: Ya lagunya juga gak terlalu naik juga, kenapa? Kan bukan itu yang dilihat, prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih
0: sebenernya. Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan apa, ya
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu
0: artis banget.
2: Tapi dulu gitu. dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia di foto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek.
1: Etiknya.
0: Gak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena itu berbeda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Okay.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila,
0: iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga.
0: Iya.
2: Gitu
0: benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: NL gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Pasti nggak jauh-jauh ya.
2: Nggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wih deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Benar.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah not 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, benar.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya.
0: Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gua dulu PPKN zaman
2: dulu tuh konsep kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Zaman
0: iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, beda. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah gak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya. Om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Bahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling kesel apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi yang aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde
1: baru dong.
0: Orde baru.
1: Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Konser EXO bertajuk Exoplanet #6xHorizon akan segera digelar di venue Indonesia Arena Jakarta, di mana pertunjukan musik grup idol asal Korea Selatan tersebut berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 6 hingga 7 Juni 2026. Terkait hal tersebut, promotor Diandra Global Concert mengumumkan bahwa jadwal masuk khusus bagi pemegang tiket kelas utama melalui unggahan media sosial resminya, di mana pemegang tiket kategori CATEXOL, CAT1, dan Horizon Box bisa memasuki gerbang utama mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pintu untuk menghadiri sesi pengecekan suara pun atau check sound check bagi ketiga kategori tersebut dibuka mulai 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, di mana sesi soundcheck eksklusif yang menjadi salah satu agenda utama bagi penggemar dijadwalkan dimulai pada tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pemegang tiket kategori CAT2, CAT3, dan CAT4 memiliki jadwal kedatangan yang berbeda dibandingkan kategori utama. Penonton kategori CAT5 dan juga CAT6 juga mengikuti jadwal masuk sore hari yang telah ditetapkan oleh promotor. Informasi lainnya, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisi di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday. Adapun hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122 yang sekarang menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan tersebut diraih Indonesia setelah membungkam Oman dengan skor 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Jumat 5 Juni 2026 tadi malam. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Herdman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hitlist Weekend dimulai dengan Anggi Carvalho dengan judul singlenya adalah Remuk ya. Banyak sekali teman-teman Pro 2 yang request Anggi Carvalho dong yang remuk. Nah ini nih barusan Nabila putarkan ya teman Pro 2. Dimana lagu ini tuh baru banget dirilis di tahun 2026, ditulis oleh Anmes Kamaleng dengan Omega Tau Selak sebagai produser remuk yang dikemas dalam alunan pop balad ya kalau kita dengar tadi. Meskipun warna musiknya powerful, tapi kita bisa merasakan terasanya tuh effortless gitu ya. Jadi seolah-olah ya masuk gitu ke dalam benak jiwa. Liriknya pun bercerita tentang seorang perempuan nih teman Pro 2 yang akhirnya memilih berhenti memperjuangkan pria yang sudah memilih orang lain. Jadi meski masih ada rasa, nih sadar bahwa udah gak bisa lagi nih ya, gak bisa bertahan sendirian. Dan pastinya ini temanya terasa dekat dong dan relevan banget buat teman-teman Pro 2, apalagi banyak sekali orang-orang, mungkin teman-teman juga yang pernah berada di posisi yang serupa. Salah satu bagian yang paling menusuk ya bagi Anggi sendiri di part yang merangkum kehancuran perasaan, di mana di situ liriknya tuh kalau nggak salah, Tuhan tolong kabulkan satu saja pintaku, matikan semua rasaku untuknya, dia telah remukkan aku. Nah ini momen-momen inilah yang disampaikan secara emosi, secara jujur lewat warna vokal Anggi yang sweet ya, sweet, soulful, penuh kontrol, dan pokoknya the best lah ya. Okay, next song. Masih ada lagu requestan dari teman Pro 2 juga. Banyak sekali yang minta diputarkan ya kalau di hit list. Siap biar masuk chart ya kan. Nah makanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen request juga, boleh banget lo gabung aja di WhatsApp kami di 0811-369-7755 ataupun boleh direct message di Instagram @harariPro2Madiun. Pokoknya jangan lupa untuk selalu request musisi favorit kamu ya, biar bisa masuk chart tanggal lagu di setiap minggunya. Nanti kita bakal informasikan untuk top 20 lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Sebuah kabar membahagiakan datang dari Aruma, teman Pro 2. Setelah lagu Cendana resmi dirilis dalam versi kat Tagalog di berbagai platform musik digital yang mencakup pendengar Filipina. Nah, adapun pencapaian ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir seorang Aruma sekaligus mewujudkan salah satu impian yang sudah lama disimpan. Dan bisa dibilang ini penyanyi masih muda banget gitu ya. Jadi tentu saja dengan karyanya yang sekarang bisa dinikmati tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa dinikmati oleh pendengar di negara lain, khususnya Filipina, yang dinilai memiliki kedekatan dengan budaya di Indonesia. Di balik proses perilisannya, Aruma mengaku menghadapi tantangan ketika harus mempelajari pelafalan bahasa Tagalog agar setiap lirik dapat tercapai dan juga tersampaikan dengan benar. Dan tidak hanya itu, soal pengucapan pun Aruma juga harus menemukan cara untuk menyampaikan emosi lagu ya teman Pro 2. Karena memang bahasa yang belum sepenuhnya dipahami, ini bagaimana caranya kita bisa menyalurkan gitu ya. Dan ini dipelajari oleh Aruma, gimana caranya menyampaikan emosi lagu itu di dalam bahasa yang belum banyak tahu diketahuin orang maupun belum sepenuhnya dipahami oleh Aruma itu sendiri. Nah, meskipun hadir dalam bahasa berbeda, Aruma menilai bahwa makna Cendana ini tetap relevan secara universal, di mana lagu tersebut menggambarkan pergulatan seseorang saat menghadapi hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship ya, dan juga kebingungan untuk bertahan ataupun melepaskan.

0: Jangan lupa untuk berjuang sekali lagi, teman Pro 2. Dalam hal apapun itu, termasuk melupakan dirinya yang sudah menyakiti kita.
1: Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Masih di Hitlist Weekend, teman Pro 2. Lagu-lagu spesial sudah beberapa Nabila putarkan untuk kamu. Dan kali ini update informasi seputar musisi manca gitu ya. Ada dari Lisa, La Lisa ya. Nah, kali ini pasti kamu tahu kabarnya seperti apa, karena lagi rame diperbincangkan. Lisa ini menjadi salah satu penyanyi yang berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama, di antaranya ada diva pop Latin Anita dan juga bintang Afrobeat Rema, di mana ini mencuri perhatian sekali ya teman Pro 2 dengan menghadirkan single berjudul Goals. Jadi lewat lagu Goals yang dibawakan oleh mereka dengan nuansa sepak bola karena terkait ini ya Piala Dunia teman Pro 2. Adapun proyek tersebut digarap oleh Viva Sound untuk mencetak sejarah baru sebagai proyek musik multiband terbesar dan juga paling eksentif yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia dengan menghadirkan total 18 lagu lintas genre loh. Tuh, jadi keren banget ya teman Pro 2. Selain itu, di sini ada juga track Game Time dari Future dan juga Tyla, ada Illuminate oleh Jesse Reyes, ada juga Eliana, termasuk Blessing dari Storm Mizzy, Friday and Angel, sampai dengan Die Die, ini yang lagi rame juga, yang mempertemukan Shakira dengan Burna Boy. Untuk daftar kolaborasi ini semakin lengkap dengan kehadiran band legendaris asal Inggris, The Rolling Stones, yang juga turut menyumbangkan lagu berjudul In The Stars Remix. Solis Mexico Alejandro Fernandez juga turut ambil bagian lewat lagu Mi Mexico Lindo, menyusul duo Jelly Roll dan juga Charlie Leon yang lagunya Lighter, yang sudah lebih dulu diumumkan sebagai rilisan pertama dari album ini. Terkait hal tersebut, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA menyatakan bahwa pemilihan musisi global ini sengaja dirancang untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat internasional, teman Pro 2. Di mana album ini sendiri menjadi medium perayaan yang meleburkan batas teritorial melalui olahraga dan juga musik. Dan secara resmi, album ini menampilkan jajaran musisi dari berbagai benua, bahasa, dan juga genre musik di dalam sebuah proyek yang dirancang untuk menyatukan para penggemar di seluruh dunia melalui kekuatan ini tadi ya teman Pro 2, musik dan juga sepak bola. Jadi memang luar biasa sekali ya, olahraga sepak bola ini kayak menyatukan dari segala lini, mulai dari usia, kemudian benua, bahasa, pokoknya macem-macem lah ya. Dan selain bisa dinikmati melalui berbagai platform streaming digital, lagu-lagu dalam album resmi Piala Dunia FIFA 2026 ini juga akan dibawakan secara langsung dalam rangkaian konser Hitung Mundur atau Countdown Concert yang digelar di 3 kota besar, di antaranya Mexico City, Toronto, dan juga Los Angeles. Nah, tentunya kemeriahan ini juga dipastikan bakal menggema dalam upacara pembukaan di 3 negara tuan rumah, antara lain Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Selain mencetak rekor melalui jumlah track lagu terbanyak dalam sejarah kompetisi nih teman Pro 2, tentunya edisi Piala Dunia kali ini juga mencatatkan sejarah baru dengan diadakannya pertunjukan jeda babak pertama atau halftime show di pertandingan final. Pertunjukan tersebut akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey dengan menampilkan aksi panggung dari Shakira, grup idol asal Korea Selatan, siapa lagi? Uhuy, ARMY para ARMY, BTS, sama ada lagi, satu lagi nih, diva pop dunia, Madonna.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Beverly Hills Boyfriend dari Kelly Ray Rosencrantz featuring Role Model ya teman Pro 2. Harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini di Hitlist Weekend. Tapi tenang aja, Hitlist Weekendnya masih akan terus berlanjut. Tapi kali ini barengan sama Kania yang akan menemani kamu. So aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye. Hey, yo, they gotta be.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sama dengan saat ini, teman Pro 2 ya. Masih di Hitlist Weekend, lanjut barengan Kania Putri temanin kamu sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan single-single hits Indonesia Manca yang lama yang baru ya. Yang mau nostalgiaan dengan single yang rilis dari 2020 ya sampai dengan yang terbaru 2026, boleh banget teman Pro 2 kalau ada di playlist nanti bisa langsung aku play buat kamu ya. Dan nah, buat yang mungkin lagi bersiap ya untuk kondangan, bener deh teman Pro 2, banyak banget sepanjang jalan ya dari rumah ke kantor kayaknya beberapa apa ya orang punya hajat gitu ya teman Pro 2. Udah ada yang di rumah, ada yang di gedung teman Pro 2, jadi lumayan padat lalu lintasnya karena yaitu orang hajatan. Apalagi kalau di kampung teman Pro 2 itu sampai nutup jalan, walaupun nggak nutup total sih ya. Kalau orang kota biasanya ambil praktisnya ya, sewa gedung ya. Kecuali rumahnya udah kayak gedongan. Kok jadi ngomongin kondangan? Iya deh teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu-lagu ala-ala kondangan. Aku lupa. Paling Teduh kalau gak salah ya. Oh iya, aku play deh teman Pro 2. Katanya ini tuh vibe-vibe kondangan banget ya. Nostalgiaan teman Pro 2 dengan single lama di Hitlist Weekend.

0: Laper. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
1: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang balado juga boleh deh buat camilan.
0: Oke. Aku pesen nasi ayam juga. Terus, wah promo, burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
1: banyak banget makanannya. Laper kronis.
0: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
1: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
0: Oke. Burger, batal. Mie pedas, hapus. Soft drink,
1: gak usah juga, gak sehat.
0: Baik, Bu Dokter.

Satu single dari album Wijaya Kusuma milik Ardhito Pramono, teman Pro 2 yang rilis 2022 lalu ya. Wijaya Kusuma, teman Pro 2, ini satu single yang populer banget ya, kesan pertama. Dimana ketika orang gitu ya, begitu melihat seseorang yang lain, langsung merasa cocok, klik banget. Pernah merasa seperti itu teman Pro 2? Wah, ini ya, jujur pernah kejadian gitu ya, di aku maksudnya ya. Nostalgia gak apa-apa dong ya. Jadi ketika melihat seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, bukan merasa tidak asing sih, tapi lebih ke apa ya, kayak someone banget gitu ya. Gak yang terkesan gimana-gimana, tapi merasa bahwa dia berbeda dengan orang lain yang tidak kita kenal, yang berlalu lalang, teman Pro 2 gitu ya. Dan merasa bahwa kayaknya aku bakal kenal dia deh gitu. Dan mungkin teman Pro 2 ini single seperti itulah ya, kira-kira ya. Dimana ketika kita melihat seseorang, langsung gitu ya, ada semacam apa ya, bisa dibilang kesan, atau mungkin ada semacam perasaan gitu ya, yang ternyata gitu ya, itu adalah something banget di kemudian hari ya. Atau mungkin bisa juga menceritakan tentang harapan akan cinta, muncul rasa ingin tahu apakah gitu ya, kamu dan dia nantinya bisa menjalani sebuah hubungan dan semacam itu ya. Masih dengan single-single pilihan teman Pro 2 yang vibe-vibe ini ya, vibe-vibe nikahan. Kamu udah dapat berapa undangan nikahan dalam 2 minggu ini teman Pro 2? Iya. Terus kapan kamu ngundangnya? Lah, kapan? Kapan-kapan katanya ya. Iya deh teman Pro 2, apa? Oh, apa tuh maksudnya ya? Yes teman Pro 2 ya, ini satu single dari Malik and the Essential. Cocok juga kali ya dengan vibe kondangan di musik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Tolong.

Single kolaborasi Aizat Amdan dan Hanindia Teman Pro 2 yang rilis pada pertengahan 2020 ya. Udah 6 tahun aja ini single, ku mau ya. Kamu mau, dianya gak mau. Perih ya. Lagu yang menceritakan tentang dua orang yang menjalin hubungan jarak jauh, LDR Teman Pro 2. Hubungan yang susah-susah gampang. Ada yang barusan cerita gitu ya, siapa tahu jodohku itu dari luar negeri gitu ya. Aku bilang pikir lagi ya. Jodoh bukan nih. Pacar antar kota aja dia udah bingung Teman Pro 2, apalagi luar negeri. Tapi ya enggak apa-apa. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu gitu ya, jodoh kita datang dari belahan dunia yang mana. Tapi yang pasti Teman Pro 2, kalau kamu sudah punya apa ya, komitmen serius, sebelum tentu mau berkomitmen. Jadi ya harus berimbang lah ya. Jangan sampai kamunya udah serius, udah berkomitmen, tapi dianya masih yang ya cari enjoy aja, have fun aja dulu gitu ya. Oke deh, buat yang masih stay tune di 95,2, masih mendengarkan Pro 2 di Hit List Weekend. Ini satu single remake Teman Pro 2 dari zaman, aduh gak tahu deh ya, zaman aku masih kecil. Ngakunya gitu ya. Yang dibawain ulang sama Deborah Hana, dan aku suka banget versi ini. Jadi gak semua versi remake kalau menurut aku itu seenak versi aslinya Teman Pro 2. Tapi ketika dibawakan sama penyanyi lain, tapi vibe-nya oke, pesannya nyampe, enak aja. Nah ini aku suka, salah satunya yang satu ini dari Deborah Hana, Gantung, single dari Melly Guslow.

0: Ini Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, menari dengan bayangan ya. Ini merupakan album dari Hindia, Teman Pro 2 ya, mencatatkan sejarah baru nih dengan menembus 2,5 miliar stream di Spotify yang menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Album ini rilis 2019 sebetulnya ya, dan terus menarik pendengar baru sekaligus mempertahankan kedekatannya dengan para pendengar lama ya, melalui lagu-lagu seperti Secukupnya, Rumah ke Rumah, dan juga Evaluasi. 6 tahun setelah perilisan, pencapaian ini menunjukkan bahwa karya yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mampu bertahan melampaui tren Menpro 2 ya. Tapi iya sih, sekarang-sekarang ini orang lebih suka lagu dengan lirik-lirik yang relate begitu ya, yang benar-benar realistis daripada lirik-lirik yang puitis. Tapi kembali ke selera sih ya, lirik yang puitis membuat orang penasaran, ada kesan romantis di situ begitu ya. Sementara lirik-lirik yang realistis begitu, yang relate, ini menimbulkan kesan kedekatan buat pendengarnya. Well, Teman Pro 2, Menari dengan Bayangan bukan hanya sukses secara angka ya, tapi juga menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang hingga kini. Terbukti ya, 6 tahun berlalu, tapi rekornya menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia paling banyak didengar ya, diputar di Spotify. Well, Teman Pro 2, udah 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Harus aku tutasin dulu kebersamaan kita di Hitlist Weekend. Aku masih lanjut temenin kamu sepanjang santai siang hingga sore ceria jam 16 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di hari Sabtu, tanggal cantik 6.6.2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, wah siang-siang panas-panas gini paling enak minum-minuman yang dingin ya. Apa nih favorit kamu? Es kopi atau es matcha? Karena keduanya teman Pro 2 ini merupakan minuman yang populer banget ya saat ini.

Di antara keduanya teman Pro 2, Maca dan Kopi. Wah, ini ya, kayaknya yang jadi favorit, jadi tren teman Pro 2. Cuman ini membuat orang juga mulai mempertimbangkan nih pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup. Itu yang seperti apa sih gitu ya. Kira-kira kalau menurut kamu teman Pro 2, mana yang lebih sehat? Maca atau kopi? Kalau ngomongin enak, keduanya enak ya. Kedua minuman ini memang sering menjadi pilihan ya untuk menemani aktivitas sehari-hari, kerja ataupun santai, weekend seperti sekarang ini teman Pro 2 ya. Yang gak cuman Gen Z aja atau anak-anak muda saja, tapi anak-anak yang anak-anak anak-anak yang sudah gak anak-anak ya, yang pernah muda pun juga suka teman Pro 2 ya. Bahkan ada ya, itu yang lagi viral teman Pro 2 di medsos adalah gimana caranya cowok-cowok itu pesan maca, karena katanya maca itu terlarang buat cowok. Kenapa? Ih, gak juga kali ya. Kamu tahu gak sih tren itu teman Pro 2 ya? Jadi beberapa trik gitu ya, para cowok-cowok pesan maca. Padahal pesan-pesan aja gitu ya. Karena minuman bukan ini ya teman Pro 2, bukan urusan gender lah ya. Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang maca memang ya semakin banyak diminati karena cita rasanya unik. Terus selain itu teman Pro 2 lebih ke manfaat buat kesehatan sih. Nah, di sisi lain, kopi ini tetap jadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari untuk meningkatkan energi dan fokus mereka. Meski begitu, kandungan nutrisi, cara kerja, hingga efek yang diberikan pada tubuh juga punya teman Pro 2 ya. Manfaat yang dari keduanya ini punya perbedaan tapi menarik nih teman Pro 2 ya. Kira-kira lebih sehat mana, maca atau kopi? Nah, kita akan bahas ya di Santai Siang sambil nikmati single-single yang aduh kayaknya cocok deh teman Pro 2 ya, buat nemenin kamu ngopi atau minum es maca. Seger kok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Maca atau kopi yang lebih sehat, teman Pro2? Ini ada perbandingan ya dari headline. Padahal aku yakin mereka nggak mau dibanding-bandingin ya. Well, ya. Jadi dari kandungan kalori, teman Pro2, kalau dilihat ya, dari kandungan dasarnya baik maca maupun kopi sebetulnya termasuk minuman rendah kalori ya. Ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer atau sirup rasa. Secangkir kopi ya tanpa gula diseduh, teman Pro2, umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori. Sedangkan kalau satu porsi matcha tanpa tambahan yang aku sebutin tadi mengandung sekitar 5 kalori. Dari sisi kafein, teman Pro2, nah ini perbedaannya cukup mencolok ya. Karena dari secangkir kopi berukuran 240 ml lah, teman Pro2 gitu ya, itu rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara satu porsi matcha standar ya itu mengandung maksimal 88 mg kafein. Ya, 38 sampai 88, teman Pro2 ya. Tergantung kualitas bubuk teh, jumlah yang digunakan serta metode penyajiannya. Meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan itu cenderung berbeda. Matcha ada kafeinnya. Iya, karena matcha adalah teh. Teh hijau. Kopi ini dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat ya, karena kafeinnya tuh diserap tubuh dalam waktu singkat, teman Pro2. Tapi sebaliknya matcha itu memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-theanin, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus. Kamu pengen efek yang seperti apa? Ya, yang lebih cepat, lebih instan, atau yang bertahap dan tahan lama? Wih, bisa dipilih ya, matcha atau kopi. Perbandingan yang lain nanti ajalah, teman Pro2 ya. Santai aja, slow ini weekend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Manca. Kalau dilihat dari sisi manfaat kesehatan, keduanya memiliki banyak kesamaan ya. Baik kopi maupun matcha mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Matcha kaya akan epigallocatechin galat, sedangkan kopi mengandung chlorogenic acid, teman pro 2. Kedua senyawa ini sudah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan juga, teman pro 2. Jadi kandungan kafein dalam kopi dan matcha itu bisa meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga punya manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat dalam matcha dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan kahweol, teman pro 2, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang ya. Jadi ada baiknya ternyata gitu, teman pro 2, kalau minum kopi itu disering aja ya, apalagi kalau kamu termasuk orang dengan potensi gampang naik kadar kolesterolnya ya. Manfaat lainnya yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati, teman pro 2 ya. Jadi kafein itu bisa meningkatkan kewaspadaan, daya ingat serta konsentrasi, yang pada matcha efek ini didukung dengan L-theanine yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa kantuk. Wah, semakin galau. Lalu mana yang lebih sehat antara matcha dan kopi?

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, mana yang lebih sehat antara matcha dan kopi? Kuncinya gini, kalau kamu menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha bisa menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi tetap menjadi alternatif yang sangat baik. Jadi kedua-duanya itu sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang menarik, teman Pro 2. Selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebihan. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu, toleransi kafein, serta gaya hidup kamu, teman Pro 2. Dan satu lagi, kenapa kalau jumlahnya tidak wajar alias berlebihan tidak baik? Bisa bokeh, itu sih ya. Efek yang paling terasa, teman Pro 2 ya, canda. Tapi iya kan? Realistis. So, teman Pro 2, berapa pengeluaran harian kamu buat ngopi atau minum matcha, teman Pro 2 ya? Karena kalau satu porsi kopi aja yang ini ya, versi BPJS alias yang murah, itu antara 7.000 sampai 10.000. Yang premium ya okelah 20 sampai 40, teman Pro 2 ya. Matcha juga sama. Nah, ini dia. Kalau kamu konsumsinya setiap hari, yang tidak sehat adalah keuangan sih sebetulnya ya. Cuman kalau kamu memang butuh, teman Pro 2 butuh banget, aku yakin enggak setiap hari juga butuh gitu ya. Bisa dikonsumsi. Atau kamu mau bikin nyeduh kopi sendiri, itu mungkin lebih ekonomis, teman Pro 2 ya. Begitu juga dengan matcha. Pilih yang apa ya, teman Pro 2. Intinya kamu tidak perlu menambahkan gula berlebihan, susu kental manis atau tambahan-tambahan lain itu ya. Yang apa ya, yang original, less sugar, atau kalau memang memungkinkan kopinya tambah gula, it's better sih ya. Terima kasih buat yang masih stay tune di 95,2 teman Pro 2. Aku masih temenin kamu lanjut di Santai Siang dengan informasi lain dari dunia olahraga sebelum nanti jam 2 siang waktunya chart alias tanggal lagu di Indonesia dan internasional Top 20 Pro 2 Madiun.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang Pro 2 Madiun. Dengan informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, salah satunya tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina misalnya menjadi salah satu yang tiba lebih awal ya, melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei kemarin. Mereka tiba dengan pesawat mereka yang bercorak garis biru putih begitu ya, dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Original Hotel Teman Pro 2 di pusat kota Kansas City ya, yang berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Kemudian timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida, di mana pelatih Thomas Tuchel ini memanfaatkan sesi latihan ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi ya, guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti teman Pro 2, di mana mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahapan persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat ya pada Selasa 2 Juni kemarin teman Pro 2 melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey, di mana para pemain terlihat rapi nih mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Timnas Turki juga sudah tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni waktu setempat teman Pro 2 ya. Dan ya pasti kalau kamu nanti pengen ngikuti jalannya pertandingan bisa simak ya di RRI, karena RRI merupakan salah satu media resmi yang akan menyiarkan Piala Dunia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Timnas Indonesia akhirnya membayar tunai penantian selama 38 tahun. Tim Garuda berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman pada pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat malam 5 Juni 2026 kemarin. Sejak menit awal, Indonesia langsung dapat momentum ya dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski begitu, peluang pertama justru diperoleh Oman melalui umpan silang berbahaya. Namun, ancaman Oman tersebut berhasil diamankan kiper Emil Audrio. Tanpa kesulitan berarti, teman Pro 2, Indonesia kemudian langsung membalas lewat sundulan Nathan Joaon pada menit ke-6. Saat itu, sundulan Nathan yang memanfaatkan umpan Rizky Ridho masih mampu ditolak ya, diblok ya oleh pemain bertahan Oman. Teman Pro 2 beruntungnya kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-13 melalui gol Justin Hapnar ya lewat sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas Nathan. Keunggulan Indonesia terus bertambah pada menit ke-27 melalui Ole Romney. Teman Pro 2 dia mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Beckham Putra Nugraha. Indonesia sebenarnya mendapat tekanan ya setelah Oman memperoleh hadiah penalti menit ke-37. Penalti itu diberikan setelah Hapnar melakukan pelanggaran terhadap Amjad Abdullah di kotak terlarang, namun Emil Audiro tampil gemilang dengan suksesnya membendung eksekusi Sultan Al-Rushadi tersebut. Skuad asuhan John Hartman ini menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas ya. Memasuki babak kedua, Oman kembali mencoba menekan pertahanan tuan rumah, tapi peluang Oman di awal babak kedua lagi-lagi digagalkan oleh Emil. Lalu Indonesia malah memperbesar keunggulan ya melalui Ragnar Ortmangun pada menit ke-55. Gol Ragnar ini berawal dari umpan Ivan Jenner. Bola rebound hasil penyelamatan kiper Oman berhasil diselesaikan Ragnar menjadi gol. Skor 3-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit dan pertandingan berakhir dengan kemenangan yang berpihak pada tim Garuda. Sebelumnya Indonesia terakhir mengalahkan Oman pada ajang Kings Cup ya 1988 di Thailand. Saat itu skuad merah putih juga menang dengan skor serupa 3-0.

0: Bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal ya hari ini, di mana badminton lovers Teman Pro 2 ini sudah bakal disajikan ya pertandingan semifinalnya mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Sejumlah partai menarik tersaji pada babak 4 besar ajang BWF Super 1000 yang digelar di Istora Senayan Teman Pro 2, termasuk 3 laga perang saudara. Di sektor ganda campuran, bentrok sesama wakil Cina bakal terjadi antara Cheng Xin dan Zhang Qi melawan Guo Xin Cheng Fang Hui Teman Pro 2. Sementara di sektor ganda putri akan terjadi duel antara dua pasangan Jepang, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, dan Rui Hirokami, Sayaka Hubara. Sementara itu, All Indonesian Semifinals tercipta di sektor ganda putra yang mempertemukan Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Iswahani dengan Raymond Indra Niklaus Joaquin. Selain dua pasang ganda putra, tuan rumah juga meloloskan dua wakil lainnya di babak semifinal, yakni tunggal putra Jonathan Christie dan ganda putri Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Jojo akan berjumpa wakil Thailand, sedangkan Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat unggulan pertama turnamen asal Cina, Teman Pro 2 ya. Kira-kira siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke final? Semoga yang tersisa dari wakil Indonesia bisa tembus ke final semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tim Nasional Norwegia mencuri perhatian lewat sesi pemotretan tim dengan konsep Viking menjelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Foto tersebut menampilkan para pemain mengenakan kostum dan atribut khas prajurit Norwegia. Wah, pemotretannya dilakukan di sebuah kawasan fjord dekat Oslo, Norwegia ya, di mana para pemain berpose dengan perisai, pedang, baju zirah, dan kapal panjang Viking. Sesi foto itu digarap fotografer ternama asal Inggris David Yarrow, di mana kampanye tersebut mengusung tema Norway is coming jelang turnamen akbar Piala Dunia 2026. Keren nih teman Pro 2 ya. Laporan media Spanyol menyebut ide tersebut terinspirasi dari Erling Haaland yang sebelumnya pernah bekerja dalam proyek serupa, teman Pro 2 ya, kerjasama dengan proyek serupa begitu ya. Jadi ini akhirnya menjadi inspirasi di mana pemain timnas Norwegia foto bareng ya dengan konsep Viking. Kalau kamu penasaran teman Pro 2 begitu ya, kamu bisa cek di akun Instagram sang fotografer @davidyarrow, karena ini langsung viral ya di berbagai platform media sosial. Bahkan publik menyebutnya sebagai salah satu foto tim paling unik jelang Piala Dunia. Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini ya. Di santai siang, jam 2 siang nanti, waktunya chart alias tanggal lagu di Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Madiun.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali ketemu ya kita di chart alias tanggal lagu pekan ini di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun atau Pro 2 Top Hits Indo 20 ya. Yang sudah memasuki edisi ke-21 tahun 2026, Kania bakal play 20 single-single hits pekan ini. Siapakah yang menjadi juaranya? Langsung kita mulai dari posisi ke-20.
1: 20.

Posisi 20 ada yang sudah 11 pekan ada di chart ya. Wijaya 80 featuring Saul Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang Teman Produan. Sementara di posisi 19 ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Posisi 18 dihuni new entry kita ya, Shelina featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Sementara di posisi 17 ada Arsi Widianto featuring Wijaya 80 ya, dengan Ini Adalah Cinta yang juga merupakan new entry kita. Posisi 16 ini ada Salma Salsabil Hacu yang sudah 2 pekan ada di chart Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun. Lanjut ya, di posisi 15 hingga 11 Teman Pro 2 siapakah? Tapi yang pasti ada yang turun 10 poin ya di pekan ke-10 nya ada di chart DM dari Syakira Fiat.

Posisi 15 ada Shakira Fir, teman Pro 2 dengan DM yang setelah 10 pekan ada di chart terus turun 10 poin juga ya. Sementara di posisi 14 ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Dan di posisi 13 ada Rizwan Fadila featuring Run Boys, Mahal Ini Seketika. Posisi 12 ada Yovie Nuno dengan Kilometer, dan Geramnya Geisha ada di posisi 11 untuk pekan ini. Kita lanjut ya. Di posisi 10 sampai dengan pemuncak untuk pekan ini, teman Pro 2 masih di Pro 2 Top Hits Indo 20 atau Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun.

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2 ada Shalon 7 dengan Sederhana di posisi 10. Sementara Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua ada di posisi 9. Posisi 8 ada Raim Laude dengan Menari-Nari. Di posisi 7 ada Lyoda, Pura-Pura dan Judika, Sakit Tak Bertepi ada di posisi 6. Siapa kira-kira yang ada di posisi 5 sampai posisi pertama di Indonesia Top 20 Pro Domadiun pekan ini? Kita lanjut.

0: Posisi 5 ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan teman Pro 2 yang sudah 9 pekan ada di chart, minggu lalu jadi jawara dan harus turun 4 poin ya. Sementara itu di posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh dan Anji dengan singlenya Kau di posisi 3. Posisi 2 ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang di pekan ke-8-nya naik 1 poin untuk ada di posisi 2. Kira-kira siapakah yang menjadi jawaranya teman Pro 2? Ya, juara kita pekan ini adalah yang minggu lalu di posisi 2 ya. Sama-sama 8 pekan ada di chart, naik 1 poin dibandingkan minggu lalu. Inilah dia, Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: Station imaging has a new sound.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di tanggal lagu pekan ini, teman Produ. Kali ini di International Top 20 atau Produ Weekly Top 20 Produ Madiun yang sudah memasuki edisi ke-21 tahun 2026 ya. Kania bakal play 20 single-single manca hits pekan ini. Siapakah yang menjadi juaranya? Langsung saja kita mulai dari posisi ke-20.

0: Posisi 2 pula ada Charlie Bird featuring Kakak Jans dengan Sideways, teman Pro 2. Sementara Sina Spiro dengan Visitors ada di posisi 19. Posisi 18 ada Ariana Grande, Head That May I Met You Love Me. Sementara Teddy Swim dengan Mr. Know It All ada di posisi 17. Dan Westlife dengan Beautiful Life. New entry kita ada di posisi 16. Kita lanjut di posisi 15 sampai posisi 11. Pro 2 Top Hits Indo. Sorry, di Pro 2 Weekly Top 20.
1: Number 15.

0: Posisi 15 ada Madison Beer dengan Love Girl teman Pro 2 ya. Sementara BTS Swim ada di posisi 14. Posisi 13 ada Zayn dengan Sideways. Di posisi 12 Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat All. Dan Gracie Abrams dengan Hit The Wall di posisi 11. Kita lanjut ya. Di jajaran top 10 untuk International Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-21 tahun 2026.
1: Weekly Top 20. Number 10.

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2 ada Khalid featuring Love dengan Tied Up di posisi 10. Sementara di posisi 9 ada Lady Gaga dengan Shape of a Woman. Posisi 8 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runway teman Pro 2. Sementara Zara Larsson featuring Shakira dengan Eurosummer di posisi 7. Dan Maroon 5 dengan Heroin di posisi 6. Siapa yang ada di posisi 5 sampai dengan posisi pertama di chart pekan ini di International Top 20 Pro Domadion? Kita masih lanjut.

Teman Prada di posisi 5 ada One Republic dengan Need Your Love, sementara Alec Warren dengan Fever Dream ada di posisi 4. Posisi 3 dihuni oleh Kehlani dengan Children Ever dan Harry Styles dengan American Girls di posisi 2. Yang menjadi jawara untuk International Top 20 Prada Madiun edisi kali ini di edisi ke-21 tahun 2026, Teman Prada adalah yang minggu lalu di posisi 3 ya. Langsung naik 2 poin di pekan ke-7-nya ada di chart Teman Prada. Dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ini dia juara kita untuk pekan ini, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: Set goals, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id.

saat beraktivitas di luar rumah yang membutuhkan waktu lama, menghemat baterai handphone pastinya diperlukan ya. Jika mematikan ponsel tidak bisa dilakukan, kamu perlu trik untuk menghemat baterai sebanyak mungkin. Kamu bisa menurunkan resolusinya. Menurut Tech Radar, layar resolusi tinggi dapat menguras baterai. Kamu dapat menurunkan pengaturan ke resolusi yang lebih rendah untuk menjaga ponsel bertahan lebih lama. Selain itu, kamu juga bisa menurunkan kecerahannya. Jadi layar yang lebih cerah menggunakan lebih banyak daya baterai. Menurunkan kecerahan layar dapat membuat ponselmu bekerja lebih lama. Tapi ponsel Android modern sudah memiliki kecerahan otomatis ya. Nah, kamu dapat mematikan pilihan kecerahan otomatis jika kamu ingin baterai ponsel kamu bertahan lebih lama. Kamu juga bisa mematikan konektivitas seperti data seluler, Bluetooth, dan konektivitas Wi-Fi karena mereka membutuhkan banyak daya baterai, terutama Bluetooth. Jika kamu terhubung ke banyak hal yang berbeda, untuk menghemat daya, ada baiknya mematikan salah satu dari beberapa di antaranya yang tidak digunakan. Selain itu, visibilitas ponsel, layanan lokasi, asisten suara Google juga sebaiknya dimatikan jika tidak digunakan. Hal lain yang bisa menghemat daya baterai ponsel kamu adalah dengan menggunakan mode gelap dan mengaktifkan mode penghemat baterai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Belajar bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-67, menonton pertandingan. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya Wang Lei
4: dan saya Jeb Star Chia Hao.
3: Pada pelajaran lalu, kita telah belajar kalimat penting tentang olahraga dan kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran baru, kita ulangi sebentar ya kalimat-kalimat penting pelajaran lalu. Kalimat pertama, 你喜欢什么运动? Kamu suka olahraga apa?
4: 你喜欢什么运动?
3: 喜欢 artinya suka.
4: 喜欢
3: 什么运动? Olahraga apa?
4: 什么运动？
3: 你喜欢什么运动？
4: 你喜欢什么运动 ？Kamu suka olahraga apa？
3: Kalimat selanjutnya adalah 会游泳 ，bisa berenang。
4: 会游泳。
3: 你会游泳吗 ？Apakah kamu bisa berenang？
4: 你会游泳吗？
3: 运动 olahraga。
4: 运动。
3: 有益于 ，artinya bermanfaat。
4: 有益于。
3: 身体。健康 kesehatan tubuh
4: 身体健康
3: 运动有益于身体健康
4: 运动有益于身体健康 olahraga bermanfaat

0: bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
1: 我喜欢打沙滩排球.
0: 我喜欢打沙滩排球. Saya gemar bermain voli pantai.
1: 我 artinya saya atau aku.
0: 我
1: 喜欢 suka.
0: 喜欢
1: 打 bermain.
0: 打
1: 沙滩 排球 voli pantai.
0: 沙滩 排球.
1: 我喜欢打 沙滩 排球. Saya suka bermain voli pantai.
0: 我喜欢打 沙滩 排球.
2: Nah, saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
3: 你喜欢什么运动?
4: 我喜欢踢足球. 你呢?
3: 我喜欢游泳.
2: Dialog kedua.
3: 你会游泳吗?
4: 我会游泳.
2: Dialog ketiga.
3: 你经常锻炼身体吗?
4: 是的, 运动有益于身体健康.
2: Dialog keempat.
3: 我喜欢打沙滩排球.
4: 我也喜欢打沙滩排球.
0: Demikian kami putarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Sekarang mari kita masuki pokok-pokok pelajaran hari ini.
2: 比赛开始了.
0: Pertandingan sudah dimulai.
2: 他打得真好.
0: Permainannya bagus sekali.
2: 谁和谁比?
0: Siapa lawan siapa?
2: 好球.
0: Bagus sekali.
2: 你希望谁赢?
0: Kamu berharap siapa yang menang? Wang Lei, kemarin ini saya dan teman-teman nonton pertandingan basket. Kami harus menunggu 2 jam di luar lapangan. Setelah penantian sahabat itu, akhirnya pertandingan dimulai juga.
2: Nah, kalau kamu mau bilang pertandingan sudah dimulai, dalam bahasa Tionghoa kamu katakan begini. 比赛开始了。比赛开始了。比赛 artinya pertandingan.
0: 比赛开始
2: dimulai.
0: 开始了.
2: Kata partikel yang artinya sesuatu sudah berlangsung.
0: Le.
2: 比赛开始了.
0: Pertandingan sudah dimulai.
2: Dialog pertama.
3: 比赛开始了,你快来看呀.
4: 谁和谁比?
3: 中国对韩国.
0: Wang Lei, saya adalah penggemar berat pemain basket itu karena permainannya bagus sekali.
2: Nah, kalimat tadi bila diterjemahkan ke bahasa Tionghoa adalah 他打得真好.
0: 他打得真好.
2: 他, dia.
0: 他
2: 打 de permainannya
0: 打 de
2: de kata pelengkap yang mengikuti kata kerja
0: de
2: 真 sangat
0: 真
2: 好 bagus
0: 好
2: 他 打 de 真好
0: 他 打 de 真好 permainannya bagus sekali
2: dialog kedua
3: 他 打 de 真好 他 是 最 棒 的
4: 我 看 一 般 我 更 喜 欢 11 号 球 员
0: Wah, Wang Lei, pertandingannya berlangsung sengit sekali. Siapa lawan siapa ya?
2: Nah, kalau kamu mau tanyakan itu dalam bahasa Tionghoa, kamu katakan begini. Shui he shui bi.
0: Shui he shui bi.
2: Shui siapa?
0: Shui.
2: He artinya dan.
0: He.
2: Shui siapa?
0: Shui.
2: Bi melawan.
0: Bi.
2: Shui he shui bi.
0: Shui he shui bi. Siapa lawan siapa?
2: Dialog ketiga.
3: 好球!
4: 你希望谁赢?
3: 当然是中国队了。中国队总是被韩国队打败。
0: Wang Lei, biasanya dalam pertandingan, seorang komentator suka meneriakkan suatu kata saat si pemain melakukan pukulan atau tendangan yang telak. Apa itu?
2: Biasanya si komentator berteriak 好球! Yang artinya bagus sekali.
0: 好球!
2: 好, baik atau bagus.
0: 好!
2: 球 artinya bola. Tapi di sini maksudnya adalah pukulannya atau tendangannya bagus sekali.
0: 球
2: 好球
0: 好球 bagus sekali.
2: Dialog keempat
3: 好球
4: 你希望谁赢?
3: 当然是中国队了。中国队总是被韩国队打败。
2: Jeps, kalau kamu mau bertanya kepada teman kamu, tim mana yang ia bela, kamu bisa tanyakan begini dalam bahasa Tionghoa. 你希望谁赢?
0: 你希望谁赢?
2: 你, kamu.
0: 你.
2: 希望, berharap.
0: 希望.
2: 谁, siapa.
0: 谁.
2: 赢, menang.
0: 赢.
2: 你希望谁赢? Kamu berharap siapa yang menang.
0: 你希望谁赢?
2: Dialog kelima.
3: 好球.
4: 你希望谁赢?
3: 当然是中国队了。中国队总是被韩国队打败。
2: Nah, sebelum kita dengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini, mari kita ulangi sebentar pokok-pokok pelajaran hari ini.
0: Baik.
2: 比赛开始了。比赛开始了.
0: Pertandingan sudah dimulai.
2: 比赛, pertandingan.
0: 比赛.
2: 开始了, sudah dimulai.
0: 开始了。比赛开始了,
2: pertandingan sudah dimulai.
0: 比赛开始了.
1: 他打得真好。Permainannya bagus sekali.
0: 他打得真好。
1: 真好 sangat bagus.
0: 真好。
1: 谁和谁比 siapa lawan siapa?
0: 谁和谁比。
1: 谁和谁 siapa dan siapa?
0: 谁和谁。
1: 比 lawan.
0: 比。
1: 谁和谁比。
0: 谁和谁比 siapa lawan siapa?
1: 好球 bagus sekali.
0: 好球。
1: 你希望谁赢
0: 你希望谁赢 Kamu berharap siapa yang menang?
1: 希望 berharap
0: 希望
1: 谁赢 siapa yang menang?
0: 谁赢
1: 你希望谁赢
0: 你希望谁赢
2: Berikut mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini Dialog pertama
5: 比赛开始了你快来看呀
4: 谁和谁比
5: 中国对韩国
2: Dialog kedua
5: 他打得真好他是最棒的
4: 我看一般我更喜欢十一号球员
2: Dialog ketiga
5: 好球
4: 你希望谁赢
5: 当然是中国队了
4: 中国队总是被韩国队打败
0: Saudara pendengar demikian dialog lengkap pelajaran hari ini Sekarang mari kita ikuti pusparagam kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya Wang Lei
2: Pertandingan Olimpiade ke-29 lalu diselenggarakan di Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok, dari tanggal 8 hingga 24 Agustus di Beijing. Selain tahun, bulan, dan tanggal pembukaan yang mengandung unsur angka 8, jam upacara pembukaan juga dimulai tepat pukul 8 malam. Ini adalah Olimpiade musim panas pertama Tiongkok sebagai tuan rumah. Kebanyakan pertandingan dilangsungkan di Beijing,Kota-kota penyelenggara lainnya seperti Shanghai, Tianjin, Shenyang, Qinhuangdao dipercayakan untuk menggelar pertandingan sepak bola. Sedangkan pertandingan layar diadakan di Qingdao dan pertandingan menunggang kuda diadakan di Hong Kong. Satu hal penting yang harus saya sebutkan di sini adalah bahwa cabang olahraga bela diri atau Wushu menjadi cabang olahraga resmi yang diikut sertakan dalam pertandingan Olimpiade 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa bela diri telah naik ke atas panggung internasional. Saudara pendengar, sampai di sini dulu ya pelajaran untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, saya ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk bagus sekali?
0: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi indo@cri.com.cn.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
0: Dan saya Jeps Caijin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wisata berlayar memang membutuhkan waktu lama, tapi pernahkah kamu membayangkan berlayar selama nyaris 1 tahun penuh? Ya, pelayaran terpanjang di dunia ini akan berlangsung selama 301 hari. Pelayaran ini akan menjelajahi 100 negara. Adalah kapal layar Villa V Odyssey yang diluncurkan oleh Villa V Residence yang akan memulai berlayar pada November 2027 hingga Agustus 2028. Pelayaran bertajuk World Uncharted ini mengarungi dunia mulai dari Amazon hingga Antartika, Panama Channel hingga Greenland, Kepulauan Falkland hingga Pulau Paskah. Untuk menjadi salah satu penumpang yang ikut pelayaran luar biasa ini, kamu perlu merogoh kocek Rp684 juta rupiah atau setara 2 juta rupiah perharinya. Harga ini sudah termasuk semua makanan, akomodasi, tata graha atau housekeeping, binatu, internet berkecepatan tinggi, serta minuman dan kudapan. Gimana? Tertarik? Mumpung nih, kapasitasnya bisa menampung hingga 650 penumpang. Tapi ya itu, 600-an juta rupiah harganya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati mengapa terus dipelihara? Tidakkah ingin segera mengobatinya? Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Sesungguhnya jiwa akan lebih tenang jika kamu mampu memaafkan dan melupakan semua perbuatan yang telah dia lakukan padamu. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Maafkanlah dia, karena Allah menjanjikan pahala yang tiada tara kepada kita. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu Allah yang menentukannya. Dalam surat An-Nur ayat 22. Maafkanlah dia, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maafkanlah dia agar sakit hati segera hilang, agar hati menjadi lapang, ringan dan bahagia. Ali bin Abi Thalib berkata, jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan kepada tangan yang telah menghancurkan keindahannya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat petang. Udah jam 18 lebihnya 28 menit. Udah pada sholat maghrib kan? Karena bentar lagi udah isya nih, teman Pro 2. Mungkin kamu juga persiapan sholat dan juga persiapan makan malam ya. Makan malamnya apa nih hari ini? Semangat ya buat kalian. Selamat juga buat menikmati makan malamnya sebelum nanti istirahat gitu ya. Dan pastinya Pro 2 akan terus temenin kalian semuanya. Sekarang barengan Mona di depot yang keempat di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal gabung dengan teman-teman dari Pro 2 RRI Malang nih, teman Pro 2. Karena bakal ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur. So, stay tune ya. So.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

the station. Moment of the day. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.

Oke deh, Tumon Pro 2, sekarang kita akan bergabung dengan program 2 RRI Pro 2 Malang untuk MLC Berjaringan Sejawa Timur.

Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai macam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, RGG Studio memperkenalkan game terbaru berjudul Stranger Than Heaven dalam ajang Summer Game Fest 2026. Kejutan terbesar datang dari kehadiran Tupac Shakur yang tampil sebagai karakter bernama Amaru dalam game tersebut. RGA Studio menyatakan penggunaan sosok Tupac ini dilakukan secara resmi dengan izin dari pengelola warisannya dan tanpa menggunakan teknologi AI. Kepala RGA Studio, Masayoshi Yokoyama, menyebut karakter Amaru memiliki peran penting dalam alur cerita dan bukan sekedar penampilan singkat. Stranger Than Heaven dijadwalkan rilis secara global pada 15 Januari 2027 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Berita berikutnya teman Pro 2, aktor Korea Selatan Byun Woo Sok mengaku antusias setelah dipercaya memerankan Sung Jun Win

0: Sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang.

0: FC berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam teman Pro 2.
2: Selamat malam.
1: Ketemu lagi barengan sama Vira. Masih sama Vira sih sebenarnya gitu ya.
2: Dan kali ini juga barengan sama Tania gitu ya. Karena tadi kan Vira sendirian. Dan kali ini di MLC spesial banget ini. Tania udah join karena aku mau spesial juga sih sebenarnya.
1: Oh, kamu mau spesial juga gitu ya.
2: Betul.
1: Bisa sih membiarkan aku sendirian aja untuk menjadi spesial.
2: Aku terlalu cinta sih sama kamu.
1: Oh, terima kasih ya.
2: Aduh, kayaknya ini pendengar Pro 2 gak teman Pro 2 kayak yang dengerin kayak ih geli banget ya.
1: Memang ya kita dua-dua centil itu teman Pro 2
2: kembali digabungin nih gini nih jadinya nih.
1: Benar. Dan juga kembali menemani malam minggu kamu.
2: Menemani
1: malam minggu kamu sendirian aja.
2: Betul.
1: Tenang saja, kamu gak bakal sendirian karena bakal kita temenin teman Pro 2.
2: Betul. Dan kali ini juga spesial banget ya Vira, karena hari ini kita juga bergabung di Pro 2 Jawa Timur. Ada Pro 2 mana aja nih Vira nih?
1: Ada Pro 2 Surabaya, ada juga Pro 2 Jember, Madiun, dan juga Sumeneb dalam MLC
2: Music Live Chat.
1: Dan yang pasti gitu ya, kalau misalkan kita lagi Music Live Chat, gak bakal cuma kita berdua aja dong yang pasti.
2: Betul, ya. Masa kita ngobrolnya berdua aja, karena kita bukan musisi juga sih Vira.
1: Betul, betul. Kita sedikit musisi
2: di kamar mandi.
1: Nah, itu tahu.
2: Nah, ini kali ini udah bergabung bersama aku dan juga Vira. Tapi ini sayang banget ya, ternyata teman Pro 2 bergabungnya cuma bisa lewat Zoom aja, gak bisa langsung hadir di studio Pro 2 Malang ini teman Pro 2. Jadi udah ada siapa sih ini? Udah ada Bentre Amor Fati nih teman Pro 2.
1: Kita sapa dulu, selamat malam.
2: Selamat malam. Kayaknya ini ya, suaranya masih belum terdengar jelas mungkin ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Nah, ini dia nih, terdengar dengan jelas. Bagaimana nih kabarnya Bentre Amor Fati pada malam hari ini?
3: Baik.
2: Alhamdulillah di ini ya, di malam-malam minggu ini akhirnya kita juga ditemenin barengan. Rame-rame banget ini ya teman Pro 2 barengan sama Bentre Amor Fati nih. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya.
1: Siapa aja sih yang ada di Bentre Amor Fati ini?
2: Betul.
3: Dari kanan pemerintah penggabung.
1: Ada siapa tuh?
3: Cherry.
1: Oh, Regi.
2: Sebelumnya nih kita boleh memanggilnya Mas atau apa nih? Atau apa nih, nyamannya dipanggil apa nih? Nama aja, nanti kita kayak gak sopan gitu.
1: Iya, kayak agak ada sungkan-sungkannya sedikit gitu.
3: Nama.
1: Oke, panggilnya Mas aja.
2: Mas aja ya. Oke. Mungkin bisa lanjut lagi nih perkenalannya.
3: Saya dari Pati.
1: Oke.
3: Saya Tommy. Saya dari Demo.
2: Oke, bisa lanjut aja.
1: Oke.
2: Itu dia member-member dari Tre Amor Fatih ya teman Pro 2.
1: Yes, ada yang siapa namanya tadi, ada Mas Regi gitu ya. Ada Mas Ewing, ada Mas Tommy, dan juga ada Mas Didi teman Pro 2. Dan kita mau tanya sih sebenarnya gitu ya, karena nama bandnya aja Tre Amor Fati.
2: Betul.
1: Ada cerita apa nih, ide-ide apa di balik nama band kalian ini?
3: Tre Amor Fati, karena biasanya Amor Fati adalah yang cinta. Tre sebenarnya dari nama itu atau dalam Spanyol dari tiga orang akhir bukan sih.
1: Oke. Bisa diulangin sebentar. lebih pelan-pelan lagi nggak, karena suaranya hilang-hilang nih.
2: Betul, di sini agak putus-putus begitu.
3: Oke, kenapa pasti ini ada artinya mencintai tak? Mencintai dia sedangkan B itu dan mental sama kita.
1: Oke.
3: Untuk terus kita pakai malaikatnya karena pegang doa kami untuk kepada yang lebih cepat yang B.
2: Oke, jadi ini namanya dari bahasa Spanyol ya.
1: Kami mencintai, mencintai gitu. Oh, ada ininya ya, amor-amornya gitu.
2: Amor.
3: Ya.
2: Mi amor.
1: Mi amor. Boleh banget, boleh banget.
2: Cuman bisa gitu doang sih bahasa Spanyol.
1: Iya, tapi boleh juga diceritain gak sih gimana awal pertemanan kalian ini sampai menjadi band Tre Amor Fati ini?
3: Kita bertempatan dari 26 tanggal ya. Terus kita ya 20 tahun lah. Kita yang tapi tanggal sendiri ada tinggal.
2: Oke, berarti bertemannya udah cukup lama juga ya, ternyata ini udah 20 tahunan gitu ya.
3: Udah.
2: Jadi waktu awal mikir mau membentuk band Tre Amor Fati ini sendiri, gimana sih pikiran-pikiran awalnya begitu?
3: Pikiran awalnya karena sebenarnya hari kita terakhir 2000 sudah berproses sendiri diarah kita sibukkan kegiatan mas kita akan kita pasin lah tangga anak dan
2: oke.
3: Terus akhirnya pulang malam berimbang ya November untuk lagi kita bertanya untuk mengakhiri pengalaman kita kerja yuk sampai akhir kita single kita garap kami 3 bulan.
2: Oke. Oke, begitu ternyata teman berdua
1: ada single-single juga ya, udah mulai tercipta gitu ya teman berdua gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi gitu ya teman berdua, kita coba dengarkan dulu aja nggak sih lagunya dari Tre Amor Fati teman berdua.
2: Judulnya ini perih, jadi enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Ya, Papa Pro 2 masih barengan sama Fira dan juga tadi ya di MLC Berjaringan.
1: Betul, di malam hari ini seperti yang udah kita beritahu tadi ya Papa Pro 2, di sini udah bergabung bersama kita berdua ada Bentoy Amor Fati nih Papa Pro 2.
0: Yes, benar banget. Kayaknya mas-mas semua nih isinya gitu ya. Para pemuda-pemuda semua nih isinya.
1: Betul, luar biasa ini semangatnya juga sangat amat luar biasa gitu ya.
0: Kita sapa kembali aja. Selamat malam. Nah, ini baru dia aja nih. Gitu ya. Tadi kita juga udah menanyakan ada beberapa pertanyaan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tadi kita bertanya mengenai namanya nih, kenapa sih kok namanya Tri Amor Fati gitu ya. Jadi memang Tri Amor Fati ini diambilnya dari bahasa Spanyol ya, betul ya mas-mas ya.
0: Kok ini kayaknya kok kurang semangat nih di malam hari ini para mas-masnya ini.
1: Keburu pingin mau mingen nih kayaknya nih.
0: Kayaknya nih ya. Oh iya.
2: Semangat
0: dong. Oke deh, kalau misalkan kita kita kan tadi udah tanya ya, kayak sejak kapan sih grup ini tuh mulai terbentuk gitu kan? Katanya tadi sudah berteman sama 20 tahun ya. Dan tadi juga udah nyenggol-nyenggol ada kata-kata single-single juga.
1: Betul. Dan tadi juga udah kita dengerin bersama-sama gitu ya, salah satu lagu dari Tri Amor Fati yang berjudul Perih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin arti lagunya, terus mungkin makna-makna yang ada di dalam lagu Perih ini sendiri. Gimana tuh mas?
2: Wah mas Tony tuh Perih itu lagu ini tercipta ketika sih ya. Kegiatan entah ya bisa jadi persajinya sih tentang kehidupan yang normal lah ya. Tentang kehidupan yang lagi terjadi
1: lah. Oke, jadi berarti lagu Perih ini sendiri memang diambilnya dari kehidupan gitu ya mas ya?
2: Ya.
1: Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang dimasukkan lah ke dalam lagu Perih ini, mas?
2: Ada deh.
1: Boleh mungkin yang di-spill-spill ke teman Pro 2. Apa sih pengalaman pribadi yang memang ditujukan di lagu Perih ini?
2: Ada sebagian sih ya. Ya mungkin terjadi juga. Ya, bukan itu konsumsi.
1: Oke.
2: Tapi mungkin orang lain jadi orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada inilah ya yang private gitu.
1: Betul.
0: Ya, ya mungkin. Ya mungkin juga teman-teman Pro 2 kalau waktu dengerin lagunya sendiri pun kalian mungkin bisa relate ya. Lagi kayak sampai kalian membaca liriknya gitu.
1: Betul, ya, mungkin nanti kalau misal kamu dengerin lagunya sambil baca liriknya mungkin ada kali ya ngerasa kayak iya sih kayak relate juga ya ternyata.
0: Benul.
1: Tapi kalau boleh tahu nih mas, lagu Perih ini sebenarnya udah ditulis sejak kapan gitu ya?
2: Ya,
1: 2004. Wow, 2004.
0: Wow,
1: aku baru 1 tahun.
2: Oke,
1: 2006 ditulis lagunya. Terus dirilisnya di 2026 ini.
2: Yes.
1: Wow.
0: Kenapa nih ada alasankah kenapa lagu ini baru dirilis 20 tahun kemudian?
2: Iya, itu tadi karena justru pas kita kita sempat recording lah, cuman akhirnya malah kitanya sendiri memutuskan kita nggak usah deh gitu, karena kita sibuk dengan kerja dan sebagainya, masing-masing punya kehidupan. gitu.
0: Oh, jadi baru bisa dirilis sekarang karena ya teman-teman
1: mementingkan ini dulu kehidupan masing-masing dulu. Jadi nanti dirilisnya baru berkesempatannya di 20 tahun kemudian gitu ya, di 2026 ini. Jadi mungkin setelah lagu Perih ini ya Mas ya, mungkin ada nggak sih udah terpikirkan draft-draft lagu baru gitu mungkin?
2: Sudah ada pasti.
1: Oh, tapi dirilisnya bakal dekat-dekat ini atau nanti nunggu lagi nih Mas kita Mas?
2: Ada single terbaru kita yang insyaallah bulan depan.
1: Oh, cukup cepat ya, gak ya untuk ya? Untuk yang kali ini cukup cepat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin udah penasaran untuk lagu berikutnya, mungkin bisa nunggu aja di bulan ke depan gitu. Bulan ke depan,
0: bulan depan. Oke, tapi bisa di spill dikit gak sih lagu yang bakal keluar ini bakal menceritakan tentang apa?
2: Aku dan Bu ini kebetulan saya akan jadi ini pak saya kita yang tahun 99 justru. Jadi kehidupan di dunia yang lebih tapi kita bungkus dengan kemasan yang
1: Jadi memang ini lagunya emang ditulisnya cukup lama-lama semuanya gitu ya.
0: Ini kayaknya mengeluarkan draft-draft lama.
1: Betul. Untungnya masih ada gitu ya.
0: Masih tersimpan gitu ya.
1: Stok-stok lama. Oke. Jadi kan kalian ini berpisah 20 tahun atau di dalam 20 tahun ini kalian tetap masih ada komunikasi-komunikasi mengenai obrolan-obrolan lah tentang lagu-lagu yang akan dirilis gitu.
2: Nih coba pas lagi. Ketemu keluar sih masih ya mbak tiap tahun. Yang paling ngucapin barang lebih ke sini sih. Ini kalau untuk ketemuan intens kayaknya enggak, karena udah lagi pada sibuk masing-masing.
1: Jadi apa kumpulnya bareng lagi Estrea Amor Fati itu baru-baru ini atau udah sebelum-sebelumnya udah kayak ada inisiasi kayak ayo nih aktif lagi Estrea Amor Fati, ayo kita rilis nih lagu Perih ini gitu.
2: Baru tahunnya. Tahun 2006.
1: Jadi memang mulai aktif lagi, mulai dibangkitkan lagi lah ini semangatnya di 2026 awal ini ya Mas ya?
2: Iya, dari Desember. Terakhir kan lahirnya terakhir 2008. Sempat pun

0: sebenarnya kalau enggak ini kita lebih nanti terus aja ya mbak. Mm-hmm. Kayak dulu kan masih muda kan menggebu-gebu banget, tapi nanti menggebu-gebu kan nggak jelas. Mm-hmm. Kalau sekarang mungkin kita lebih jalanin aja lah, tapi dengan sungguh-sungguh.
1: Oke, okay. Mungkin sekarang lebih mantap karena udah settle masing-masing gitu ya.
2: Ya salah satunya.
1: Oke, tapi ada nggak sih kendala gitu ya? Karena ini kan lagu, bisa dibilang lagu yang memang udah lama banget ditulis gitu kan, dan baru sekarang di direkamnya gitu. Ada nggak sih kendala-kendala kayak, kayaknya nada-nada kayak gini udah nggak masuk lagi deh di zaman ini, atau kayak tetap mempertahankan nada-nada yang dulu ditulis?
2: Hanya masalah master aja, packaging supaya lebih modern, terus apa yang zaman lah, udah masuk anak-anak tahunnya tuh kita jauh lebih berubah lah ya.
3: Oke, jadi tetap ada perubahan-perubahan gitu ya, biar ini juga mengikuti zaman. Karena kan awal ditulisnya 2006 gitu ya. Dan sekarang udah 2026 yang pastinya udah berbeda juga mungkin ya selera masyarakat terhadap musik. Apakah merasa begitu, Mas?
2: Betul, iya.
1: Oke, dan dalam proses merekam single Paris sendiri ini, bisa diceritain gak sih kayak apa ya, dinamikanya gimana gitu, kayak apakah juga kembali mengingat gitu ya kenangan-kenangan di tahun kalian masih aktif ngeband bareng-bareng gitu?
2: Dinamikanya ya setelah sekian lama kita tidak jalan bermain musik, ada ya namanya adaptasi. Dengan segala saya sendiri masih gak bisa nyanyi gak ya, kayaknya ada lah. Terus di Peggy sendiri udah lama juga gak main drum. Terus Tommy dan Gigit segala, dengan segala proses, tapi kita mencoba menikmati lah.
3: Oke, jadi misal nih ya kan, tadi kita juga udah mendengarkan bersama-sama nih ya, tentang lagu Perih ini ya, dan teman-teman Pro 2 juga pastinya udah dengerin bareng kita tadi tentang lagu Perih ini gitu ya Mas. Jadi mungkin nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Perih malam ini ya, perasaan apa sih yang diharapkan untuk membekas gitu ya di hati-hati para pendengarnya nanti?
2: Semoga sih lagunya diterima, dan seperti yang tadi Mbak bilang, kalau baca liriknya semoga diterima suara. Karena seperti Tommy bilang, perlirik kan gak cuma tentang cinta aja, tapi ada tentang kehidupannya dan sebagainya, defense kita mengalami masalah apa dan gitu.
3: Karena memang
2: harapan besarnya diterima oleh semua halayak umum.
3: Amin. Tapi memang ya setiap orang itu pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri, memiliki perihnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi menurut emas-emas sekalian nih, emas-emas enggak
1: emas berapa kak?
3: Jadi menurut Bentre Amor Fati ini, jadi kenapa sih tema luka ini bisa menjadi sangat dekat gitu ya dengan masyarakat saat ini gitu?
2: Kayaknya orang yang patah hati banyak.
1: Aduh, memang ya.
2: Apapun itu bentuknya, maksudnya betul.
1: Oke, okay. Dan juga banyak juga orang yang merasakan kehilangan gitu ya. Kayak ya kayak aku tuh masih sayang sama kamu, tiba-tiba kamu menghilang gitu. Aduh, aja.
3: Ini pengalaman pribadi.
1: Tidak untuk umum. Oke, luar gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi barengan Bentre Amor Fati. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87.9 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

0: Begitu.
1: Oke, tapi bisa nggak sih kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini meminta gitu ya band Rea Amor Fati ini untuk perform secara live?
0: Bisa.
1: Saat ini gitu, sekarang juga gitu ya. Yes.
0: Boleh.
1: Oke, kalau gitu udah siap banget nih kayaknya ya. Udah siap banget gitu teman Pro 2 gitu ya. Oke. Okay. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi gitu ya teman Pro 2, kita langsung aja persilahkan Rea Amor Fati untuk live performance nih pada malam hari ini menemani malam Minggu kamu semua teman Pro 2.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Monggo silakan.

0: performance langsung dari Trey Amorfatinya sendiri atau memproduksi.
1: Yes, benar banget. Dan juga karena waktunya sudah mepet gitu ya, teman-teman berdua. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada band Trey Amorfati gitu ya. Sukses selalu.
0: Semoga nanti kedepannya bisa ini ya, pendengarnya juga melonjak tinggi terus. Bener. Sampai nanti akhirnya albumnya juga
1: muncul lah ya, teman berdua. Dan juga kita selalu menunggu single-single terbaru dari Bentley Amorfati, teman berdua. Oke deh kalau gitu, Vira pamit teman berdua.
0: Tania juga pamit untuk di music live chatnya teman berdua, karena nanti aku bakal tetap nemenin kamu selama di jaga malam teman berdua.
1: Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu ikuti music live chat berjaringan sejawa timur, disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terbaik kamu atau Pro 2. Hai, balik lagi barengan sama Mona. Setelah tadi kita gabung dengan Pukul 2 RRI Malang ya, untuk MLC berjaringan se-Jawa Timur. Dan sekarang saatnya dijaga malam. Kalau tadi kamu sudah dengerin lagu yang dinyanyiin sama Rose Blackpink ya, Blackpink bukan Emping ya, number one girls nih teman Pro 2. Dan ini juga masuk dalam albumnya dia yang sempat rilis di tahun 2024. Karena itu merupakan debut solonya dia gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kita mau ngomongin masalah Rose ya teman Pro 2. Kamu mungkin sudah hafal banget dan udah tahu banget sih apakah sebenarnya Rose gitu ya teman Pro 2. Karena Rose ini kan memang punya nama asli Rosanne Park ya, dan dia adalah penyanyi atau penulis lagu kelahiran dari Selandia Baru dan dibesarkan di Melbourne, Australia. Dan dia merupakan salah satu anggota dari Blackpink. Dan dia juga sukses di solois ya, dan dia dikenal dengan warna vokal yang khas dan kemampuan bermusiknya. Nah, nanti kita bakal ngobrol tentang itu ya teman Pro 2. Plus juga aku mau kasih sedikit fakta unik kebiasaannya seperti apa, dan juga kasih info tentang lagu-lagunya di album ya. Seperti lagu yang tadi udah kita puterin, ada lagu Number One Girls gitu ya teman Pro 2 ya. Sekarang aku mau puterin lagu dari Rose ya, 3AM nih teman Pro 2. Lagunya kayak gimana sih? Kamu pengen dengerin pasti udah tahu kan ya, karena ini merupakan lagu yang boleh dibilang tuh lagu emosional dari album solonya Rose Blackpink gitu ya. Mengeksplorasikan perasaan rentan seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun alias toxic relationship gitu ya, yang sulit banget melepaskan ya. Jadi karena lagu ini memang menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Rose nih kayak menggambarkan siksaan mental di mana dia sering overthinking di jam 3 dini hari, tergoda untuk kayak menghubungi mantannya. Meskipun dia tuh tahu hal tersebut adalah keputusan yang buruk banget, tapi ya gimana lagi gitu ya. Ya wes, kita dengarkan lagunya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau boleh dibilang ya, Tuan Pro 2, Rose ini berperan sebagai main vokalis ya di grupnya, dan dia memiliki suara yang boleh dibilang ikonik banget dan mudah dikenali gitu ya. Selain bernyanyi, dia juga mahir banget main gitar sama piano. Dan berbagai karyanya mendominasi tangga lagu global seperti Billboard, dan dia juga menorehkan pencapaian luar biasa sebagai vokalis atau solois K-pop wanita pertama yang menembus jajaran atas tangga lagu internasional ya. Tapi ada sesuatu yang unik. Ternyata dia tuh berbeda ya dengan kebanyakan orang. Dia menggunakan tangan kirinya atau boleh dibilang kidal gitu ya. Untuk menulis dan melakukan aktivitas tertentu. Jadi dia termasuk kidal ya, karena memang menggunakan tangan kirinya. Terus dia juga memiliki keunikan fisik yang cukup ekstrim, yaitu mampu memutar tangannya hingga 360 derajat. Aku belum lihat sih. Tapi ini fakta unik ya, yang benar-benar ada beberapa orang atau mungkin fansnya udah pada tahu gitu ya. Dan dia juga suka banget sama yang namanya buah mangga, tapi dia gak suka yang namanya alpukat. Lucu ya. Oke deh Teman Pro 2, kalau ngomongin masalah albumnya Rose ya Teman Pro 2, emang di albumnya dia sendiri, debut solonya ini ya, dia ini menampilkan 12 lagu seperti yang tadi udah kamu dengerin. Ada lagu Number One Girls, ada juga lagunya dia yang 3 AM, terus 2 Years gitu ya. Nanti ada beberapa lagu lagi yang bakal kita hadirkan seperti Toxic, Till the End, Drinks or Coffee, itu jangan sampai ketinggalan itu. Karena ini yang paling dahsyat banget gitu ya, sampai orang-orang pada tahu lagu ini dan nyanyiin lagu ini karena keren banget lagunya. Semua orang juga kayaknya pengen nari-nari pakai lagunya apa teh. Ya udah, tapi sebelumnya nih Teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang lagu yang akan aku coba play buat kalian. Masih di albumnya Rose gitu ya Teman Pro 2, ada lagu Toxic Till the End. Ini nggak tahu kenapa album-albumnya dia pada toxic semua gitu ya. Ini ceritanya kayak gimana sih lagunya? Jadi memang ini menceritakan kayak dinamika hubungan asmara yang nggak sehat. Kayak putus nyambung itu BBB ya, beda ya. Jadi putus nyambung, penuh racun, toksik gitu ya, namun sulit banget buat dilepaskan. Aduh Rose, kenapa sih lagunya maknanya memang terang-terangan banget buat mengakui bahwa bukan hanya tentang pasangan yang toksik aja, tetapi juga bagaimana dia sendiri ikut berpartisipasi dalam dinamika hubungan yang merusak tersebut gitu ya. Dia pernah loh diwawancarai gitu ya, dia mengungkapkan bahwa lagu ini sebelumnya sempat direncanakan judulnya The X gitu ya. Tapi ternyata akhirnya lagu ini diberi judul Toxic Till the End gitu ya Teman Pro 2 ya. Dia juga sempat klarifikasi rumor gitu ya. Secara tegas membantah rumor yang berspekulasi bahwa lagu ini terinspirasi dari Jaden Smith. Jadi dia pokoknya cuma ngomong bahwa, oh bukan, lagu ini bukan buat Jaden. Jadi dia memastikan Jaden sama dia tuh hanya teman baik aja. Jadi Rose juga menceritakan bahwa nama mantan kekasih yang menjadi inspirasi lagu ini nih muncul dan menjadi bahan obrolan setiap kali dia menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya. Jadi bukan Jaden ya, tapi yang lain-lain. Waduh. Oke. I see. Kita langsung aja cek Toxic Till the End, Rose.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: rri.co.id

Gimana, gimana, gimana? Udah pada nari-nari apa teh, apa teh? Jadi ini memang lagu banyak yang ini ya, banyak yang pakai di background media sosial, bahkan dengan berbagai versi, ada versi India, versi apa, lucu deh pokoknya teman pro 2. Ini dinyanyiin sama Bruno Mars, sukses banget mengembarkan industri musik global dengan memadukan unsur pop punk yang energik dan funk gitu ya, khas Bruno Mars. Jadi lagu ini nih adalah proyek kolaborasi pertama mereka sekaligus rilisan perdana Rus di bawah label barunya Atlantic Record ya teman Pro 2 ya. Jadi fakta menarik di balik lagu Apate ini sendiri ya teman Pro 2, sebenarnya ada singkatannya Apartemen ya. Lagu ini terinspirasi dari permainan minum tradisional asal Korea Selatan yang sering dimainkan oleh Rus bersama dengan teman-teman dan krunya gitu ya. Lirik lagunya sepenuhnya memang berbahasa Inggris ya. Pada bagian intro Rus menyisipkan kalimat ini ya. Aduh, aku benar enggak ya yang nyebutnya ya? Chaeyo Higa Johanem Rendeom Gem. Artinya permainan acak favorit Taeyong ya, dan Bruno Mars mengucapkan kata Gunbei yang artinya bersulang gitu ya. Pokoknya bagus lah lagunya, orang semua pada suka gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kita memang tahu Rose ini kan fakta menariknya dia tuh memang benar-benar banyak yang mengidolakan gitu ya teman Pro 2. Bahkan beberapa orang tuh kayak, aku pengen dong secantik Rose, bisa nggak ya rambutku dibentuk gitu kayak Rose gitu biar cantik. Jadi dia ini jadi role model banyak orang, termasuk generasi-generasi sekarang, anak muda-anak muda. Apakah termasuk kamu?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Emang kalau ngomongin orang cantik tuh gak ada habisnya ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal nunggu banyak single-single, lagu-lagu dari Blackpink dan lagu-lagu dari Rose sendiri, untuk apa ya, karya-karyanya selanjutnya yang lain gitu ya. Bahkan sebagai wanita, wes, Rose ini ternyata juga menempati posisi pertama sebagai wanita tercantik di dunia loh, versi TC Candler ya. Sedangkan Jisoo resmi dinobatkan sebagai wanita nomor 1 dalam survei Nubia Magazine. Karena memang standar visual bersifat subjektif, gelar tercantik nomor 1 itu seringkali berubah-ubah berdasarkan survei selera penggemar maupun publikasi mode setiap tahunnya ya. Jadi kalau Rose itu kan dinobatkan sebagai wanita tercantik nomor 1 di dunia dalam daftar 100 wajah tercantik gitu ya. Terus di Jisoo ini sendiri juga terpilih sebagai wanita tercantik di dunia oleh majalah Nubia dan dikenal sebagai representasi visual resmi Blackpink. Kalau Lisa dan Jennie, keduanya ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam berbagai daftar wanita tercantik di dunia serta jejak pendapat pendengar gitu ya. Berarti semua anggota Blackpink semuanya cantik ya. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Iya deh teman Pro 2, itu tadi ya beberapa info tentang Rose gitu ya, membernya Blackpink yang dia juga punya album solo, lagu-lagunya juga udah diputerin. Next aku juga bakal puterin lagu-lagu yang lain ya, seperti itu Bad For Us, terus Dance All Night, ada juga The Girls gitu ya teman Pro 2 ya, yang ini juga masuk di dalam albumnya Rose gitu ya. Oke. Kita tunggu di debut di tahun 2026 nih ada apa lagi dengan Rose gitu ya. Pokoknya yang penting tuh orang-orang yang banyak di idolakan itu pasti deh karyanya terus membahana ya. Walaupun ini karya dari 2024 sampai sekarang masih terus lo didengerin gitu ya. Ya wis, stay tune terus di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital ya teman Pro 2. Nanti kita juga bakal ada curhat dong barengan dengan Mas Sandi ya. Kita ngobrolin apa, nyurhatin apa, nanti deh.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam yang baru aja stay di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Kita masuk di curhat dong ya, teman Pro 2. Kita tentang apa sih? Tentang ini nih. Sempet kayak lihat VT gitu ya di media sosial, yang katanya ternyata anak pertama atau anak sulung itu punya sindrom loh. Sindrom anak pertama. Jadi ini nih kayak sekumpulan pola perilaku atau beban emosional yang sering dialami anak-anak sulung atau anak pertama. Dan hal ini muncul akibat tuntutan dan ekspektasi tinggi sejak dini yang membentuk mereka menjadi sosok yang perfeksionis, bertanggung jawab berlebihan, mandiri, dan mudah cemas gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi, sebagai anak pertama, banyak orang nih tumbuh dengan perasaan yang harus selalu kuat, tanggung jawabnya juga gede, siap membantu siapapun di rumah, mulai dari menjaga adik, menjadi penengah konflik keluarga, hingga mengambil peran layaknya orang-orang dewasa kecil. Semua ini sering dianggap hal yang wajar. Namun belakangan, pengalaman ini ramai dibicarakan di media sosial sebagai sindrom anak pertama atau sulung. Apalagi nih, teman Pro 2, perempuan gitu ya, yang hatinya tuh sangat sensitif. Meski bukan didiagnosis kesehatan mental resmi, jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman emosional yang banyak dirasakan anak perempuan pertama dalam keluarga. Nah, sebenarnya nih teman Pro 2, sebagai anak pertama dan harus siap gitu ya dengan segala resiko yang ada, itu harus seperti apa gitu ya, biar mental kita tuh tetap terjaga dan semuanya tuh baik-baik aja. Nanti kita bakal ngobrol sama Mas Andi tentang hal itu bentar lagi ya di jam 21.30.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang aku udah bareng anda sama Mas Andi Cahyadi, MPSI. Hai, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Mona.
0: Kita ketemunya ini ya, apa itu namanya, musiman ya.
1: Oh iya.
0: Kalau musim orang-orang pada cuti, ya kan, ya, akhirnya Mona bisa nemenin Mas Andi ya kan, musiman gitu.
1: Aneh ya, itu situ penyiar pocokan.
0: Oh iya benar. Saya penyiar pocokan malam ya. Oke deh Mas Andi, sehat ya.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke deh, kita sekarang lagi mau Mas Andi termasuk anak pertama nggak sih? Anak pertama kan ya?
1: Anak terakhir.
0: Oh, anak terakhir. Ini kayaknya salah nih. Ya udah, tapi Mas Andi pasti ngerti ya. Kita kan sekarang lagi ngobrolin tentang sindrom anak pertama atau anak sulung gitu ya, Mas Andi. Sempat ngelihat VT di beberapa media sosial yang ternyata banyak loh anak pertama tuh yang ngerasa kayak enggak tahu ya, mentalnya rada dicenut-cenut gitu ya. Karena sebagai anak pertama tuh banyak orang yang ngerasa bahwa anak pertama tuh harus kuat, tanggung jawabnya gede gitu ya. Terus harapan orang tua, karena anak pertama muncul kan langsung harapannya tuh yang tinggi-tinggi gitu kan ya. Mulai dari ngejaga adiknya, jadi contoh adiknya yang baik, apa segala macam gitu ya Mas Andi. Nah, kita mau ngobrolin itu karena mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga ngerasain hal yang sama, dimana menjadi anak pertama tuh beneran susah gak sih gitu ya. Tapi kalau sekarang aku tanya sama Mas Andi, bener gak sih anak pertama tuh cenderung memiliki karakteristik yang boleh dibilang lebih menonjol dibandingkan teman-teman atau saudara-saudaranya sekandung gitu? Gimana menurut Mas Andi?
1: Sebenarnya ini pembahasan cukup menarik ya. Karena kebetulan beberapa seminggu yang lalu ya, saya barusan nguji proposal skripsi membahas tentang anak sulung.
0: Wah, cocok ini. gimana? Keluarkan Mas Andi, keluarkan.
1: Enggak, panjang nanti kalau dikeluarkan. Cuman begini sih, kalau dikatakan apakah ini menonjol atau tidak, sebenarnya masing-masing urutan gitu ya, anak urutan 1, 2, 3 atau terakhir begitu ya, mereka punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau saya mengatakan menonjol, sebenarnya mereka masing-masing sama-sama menonjol pada karakteristik tertentu kan begitu ya. Kalau kita ngelihat bahwa anak pertama, mungkin mereka cukup menonjolnya adalah karena mereka itu apa ya, kalau saya bilang anak yang dilahirkan pertama kali di mana orang tua
0: punya banyak harapan.
1: Pertama belum memiliki pengalaman dalam mengasuh gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang seperti ini disebutkan sama Mbak Mona, bahwa mereka adalah tumpuan dari orang tua. Orang tua menaruh harapan cukup tinggi pada anak pertama gitu ya. Yang ini sebenarnya bukan kewajiban, tetapi hampir menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mengharuskan kan gitu ya. Cuman nggak tahu ini berasal dari mana gitu ya. Artinya apakah ini memang semacam apa namanya ya, tradisi turun menurun begitu ya, yang dari mungkin zaman kerajaan kali ya. Biasanya kan tahta pertama dikasihkan anak pertama kan gitu ya.
0: Nah,
1: ini kan iya, tahta itu kan ini kalau saya nonton film kolosal Cina gitu ya, itu kan biasanya selalu seperti itu kan gitu ya. Dan berarti kan itu kan zaman nenek moyang kita ada yang seperti itu kan gitu ya. Artinya harapan besar keluarga itu adalah biasanya jatuh pada anak pertama gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa suku atau mungkin ras yang memang menginginkan anak pertama adalah laki-laki kan gitu.
0: Oh iya
1: ya,
0: betul.
1: Sehingga kan ada yang seperti itu ya. Betul, tapi kan enggak kalau di negara kita mungkin enggak selalu, tapi ada gitu ya. Ada yang mereka menginginkan adalah kayak semacam wah, pertama ini harus laki-laki nih kan gitu ya. Nah, tapi nggak banyak yang seperti itu gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari harapan itulah yang akhirnya muncul tuntutan yang cukup besar pada anak pertama. Misalnya nih, harus jadi contoh adiknya, yeah, kan gitu ya. Harus bersikap lebih apa namanya ya?
0: Bijaksana,
1: bisa jadi panutan, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi bisa dijadikan panutan gitu. Mm-hmm. Jadi sikapnya ini harus benar-benar yang bisa dicontoh gitu ya. Mm. Gak boleh ini, gak boleh itu dan lain sebagainya, mm-hmm, begitu ya. Sehingga mereka cukup memiliki tekanan yang besar gitu ya, mm-hmm, dalam hal itu gitu ya. Mm. Termasuk dalam hal prestasi itu mungkin juga ada tuntutan tersendiri, mm-hmm, kan gitu ya.
0: Betul.
1: Karena harapannya adalah ya adiknya biar nyontoh kamu, mm-hmm, kan gitu ya. Kamu berhasil, adiknya juga harus berhasil, kan begitu. Itu harapannya adalah seperti itu. Mm-hmm. Tapi kan di balik tuntutan-tuntutan itu ternyata kan muncul permasalahan kesejahteraan psikologisnya gitu ya.
0: Iya, iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: kemarin sempat pembahasan di proposal skripsi itu adalah tentang kesejahteraan psikologisnya, oh, gitu ya. Termasuk mengenai kebahagiaan si anak pertama begitu ya, di samping dari apa namanya tuntutan-tuntutan itu apa sih yang terjadi ya, itu apakah mereka secara psikologis itu sejahtera atau tidak, nah seperti itu. Karena memang tidak jarang ya tuntutan-tuntutan itu kan membawa dampak akhirnya mereka mengalami stres gitu ya, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kecemasan gitu ya, dimana itu karena muncul ya itu tekanan itu kan gitu ya. Jadi ada kasus di mana anak ini sampai takut kalau orang tuanya marah ketika dia rankingnya turun, begitu ya. Padahal cuman turunnya cuma dari ranking 1 ke ranking 2 gitu. Itu takutnya luar biasa gitu ya. Ada ketakutan itu, ketakutan dimarahi, ada ketakutan kalau misalnya begini. Ketakutannya adalah nanti takut orang tuaku sedih nih gitu ya, karena apa, prestasiku menurun kan, gitu. Tapi ada mereka yang cukup takut karena ancaman dan amarah dari orang tua kan gitu ya. Orang tuaku nanti marah kalau misalnya aku rankingnya turun kan, begitu ya. Sampai akhirnya ya itu menjadi tekanan tersendiri bagi anak sulung kan, begitu. Itu sih mungkin Mbak ya.
0: Apakah itu termasuk dalam hal dia tuh kayak terobsesi pada kesempurnaan karena memang dia anak sulung gitu?
1: Untuk orang tuanya ya?
0: Untuk anaknya, anak sulung. Dia terobsesi bahwa dia tuh harus sempurna sebagai anak sulung gitu.
1: Ada yang akhirnya menjadi seperti itu, ada yang itu cuman bentuk tekanan aja.
0: Oh.
1: Jadi karena dorongan orang tua yang seperti itu, akhirnya membuat dia itu mau gak mau mereka harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang diinginkan orang tuanya, gitu ya. Bahkan bisa jadi mungkin obsesinya ya obsesinya orang tua ya Mbak ya.
0: Oh malah obsesinya
1: jadi orang tua punya
0: tua
1: obsesi,
0: ya?
1: Iya. Obsesinya orang tua yang anak harus berprestasi, anak harus menjadi contoh, anak harus menjadi panutan, dan lain sebagainya untuk adik-adiknya, begitu ya. Nah, obsesi itu yang akhirnya membuat si anak ini kan mau enggak mau kan mereka harus benar-benar yang mengupayakan itu. Karena apa ya, takut efek konsekuensinya tadi gitu ya. Konsekuensi kalau dimarahi, konsekuensi kalau orang tuanya mungkin terlihat sedih dan lain sebagainya, begitu. Jadi malah bisa jadi iya, ini obsesi dari orang tua yang akhirnya menimbulkan ketidaksejahteraan secara psikologis si anak. Itu sih.
0: Oke. Tapi kalau kita bicara masalah sindrom anak sulung, sebenarnya pas nggak sih Mas Sandi kalau kita nyebutin sindrom gitu?
1: Mungkin bisa jadi sih ya Mbak ya, bisa jadi sindrom itu kan terus akhirnya kecenderungan apa
0: perilaku
1: yang terjadi
0: ya
1: pada anak sulung kan, begitu ya. Jadi kayak misalnya apa itu namanya, harus menjadi contoh, harus menjadi perfect gitu ya, harus bertanggung jawab, harus membantu orang tua, harus menjaga anak adik-adiknya begitu ya, yang mereka harus cukup peka gitu ya, yang dituntut untuk bisa ngapa-ngapain, bisa bisa apa namanya, bisa menggantikan orang tuanya dan lain sebagainya. Itu kan adalah ekspektasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak.
0: Gitu okay, ya. Okay.
1: Sehingga yang muncul, yang dimunculkan ini adalah perasaan yang tertekan karena adanya tuntutan-tuntutan itu, kan gitu ya. Itu sih mungkin Mbak, sindrom anak sulung mungkin lebih ke arah itu ya.
0: Oke. Terus
1: adanya perasaan ini sih, ada adanya perasaan
0: tertekan
1: bahwa mereka harus mengikuti apa yang diinginkan orang tua berdasarkan perannya itu sebagai anak sulung itu sih.
0: Sebenarnya kalau sebagai anak sulung ini sendiri dia harus berperan sebagai apa ya, orang tua juga gitu ya untuk adik-adiknya karena memang pengen menjadi contoh adiknya. Ini ada dampak psikologis tersendiri nggak sih buat anak sulung ini yang dengan banyak tuntutan apa segala macam itu, dampak psikologis selain mungkin dia ini ya stres, itu dampak yang paling fatal apa Mas Andi?
1: Betul. Stres itu sebenarnya juga cukup fatal sih ya.
0: Udah ada levelnya ya stres ya?
1: Iya, karena kalau stres berkepanjangan kan otomatis kan ini akan menjadi ke arah yang lebih tinggi lagi kan, gitu ya. Bisa saja kan menjadi mereka lebih ke arah apa namanya depresi kan begitu ya. Jadi stres yang berkepanjangan yang tidak tertangani dan tekanan itu tetap ada gitu ya. Ya, yang terjadi adalah mereka mengalami depresi. Nah, depresi ini kan terus efeknya kan jauh kemana-mana kan begitu ya. Misalnya muncul penyakit fisik kan begitu, atau mungkin adanya keinginan untuk bunuh diri kan begitu ya. Jadi bisa saja kan kemana-mana kan begitu. Terus selain stres berkepanjangan, mungkin munculnya kecemasan, takut akan gagal, takut mengecewakan orang tua, takut tidak bisa memenuhi harapan orang tua, nah itu muncul tuh gitu ya. Terus kemudian mereka menjadi orang yang semacam kayak people pleasing gitu ya. Jadi akhirnya kan otomatis kan begini ya, anak-anak sulung pasti mereka akan kebiasaan ya, kebiasaannya dan paling banyak itu adalah mereka disuruh mengalah kan gitu.
0: Oke, benar.
1: Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu, adiknya minta, kakaknya pasti suruh ngalah kan.
0: Kamu kan
1: gitu.
0: Udah gede, ngalah dong.
1: Iya, betul. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang kita juga perlu kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan si anak sulung ya. Kan nggak selalu kan terus kita harus mementingkan atau mengutamakan adiknya karena memang mereka nggak paham. Tapi kadang-kadang kita juga perlu memberikan reward untuk kakaknya gitu ya, atau apalah gitu ya, atau mungkin sesekali memang kita membiarkan ya sudah, kalau misalnya dia nggak mau kasih pinjam atau nggak mau nggak berbagi nggak apa-apa gitu ya. Adiknya yang harus mengalahkan begitu ya.
0: Oke.
1: Tapi mungkin kita juga harus perlu mengajari kepada kakaknya gitu ya. Ya kalau misalnya memang sudah lama mainannya, ya ayolah dibagi, nanti kalau sudah lah nanti dikasihkan kamu lagi. Nah jadi kita perlu memberikan penjelasan seperti itu. Tapi paling tidak takutnya gitu ya, karena mereka selalu menjadi kalahan gitu ya. Akhirnya ya itu, mereka gak punya pendirian kadang. Mereka pinginnya ya akhirnya kan terus mengalah terus dan lain sebagainya. Terkadang memang ini sih ya, mereka itu tidak pedean, ragu-ragu gitu ya. Karena kebiasaan kan, mungkin anak pertama tadi yang saya katakan kan, mereka anak pertama lahir di mana pertama kali orang tua yang mereka belum punya pengalaman sama sekali menjadi orang tua kan gitu ya. Jadi masih banyak trial and errornya, itu banyak banget. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak bisa, itu nggak bisa dan lain sebagainya. Sehingga kan orang tua yang mengatur segalanya gitu ya. Oh ini harus kayak gini, harus kayak gitu dan lain sebagainya. Sehingga terkadang anak pertama itu juga kadang-kadang mereka cukup tidak pede, tidak bisa ngambil keputusan, ragu-ragu. Nah, kayak gitu.
0: Malah itu mungkin ya?
1: seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu ya. Enggak semuanya.
0: Enggak semuanya, tapi ada beberapa dampaknya ya.
1: Betul. Karena begini sih ya, kita kan tergantung ngelihat dari cara ini ya, Mbak ya. Cara bagaimana orang tua mengasuh ya, Mbak ya.
0: Benar.
1: Terkadang kan tadi yang saya katakan, karena mereka orang tua ini kan mereka masih baru belajar, jadi mereka benar-benar yang ngatur banget begitu ya, sehingga anak pertama mereka nggak punya apa namanya
0: kapasitas,
1: kebebasan untuk memilih gitu ya, kebebasan untuk memilih kan begitu ya, sehingga ya sudah mungkin karena terbiasa menjadi ini gitu ya, apa namanya, menjadi orang yang suka diatur dan lain sebagainya, mungkin mereka terus akhirnya kan agak sedikit ragu, agak sedikit tidak percaya diri. Terus berbeda kalau misalnya anak kedua, karena orang tua itu kan biasanya sudah mulai pengalaman dengan anak pertama, anak kedua mungkin kan agak sedikit diloskan kan begitu ya. Jadi itu yang mungkin salah satu apa namanya indikasinya ya.
0: Dampaknya. Oke. ada yang WA aku nih secara pribadi, Mbak Mona lagi dengerin nih, aku juga anak pertama loh Mbak, dan aku merasa tuh harus maksudnya harus kuat kali ya, kuat gitu menghadapi adik-adik aku yang lucu-lucu dan imut-imut katanya gitu, sehingga aku merasa jiwa childishku ini belum bisa keluar secara utuh, pengen banget bermanja-manja tapi koyoke kok rawangon itu nggak pantas kan itu. Nah ini Mas Andi, ini kayaknya pas banget ya, maksud dalam arti karena dia merasa paling tua, harus ngomong adiknya, jiwa childishnya dia tuh nggak keluar kan, karena memang dia anak pertama, jadi dia merasa kayak iya aku juga pengen manja-manja kayak adik kakak gitu. Ini gimana menurut Mas Andi?
1: Iya, makanya kan tadi ya, karena tuntutan orang tua kan mau mengharuskan mereka itu menjadi contoh kan gitu ya, apalagi yang mungkin ini ya, mereka baru menjadi anak pertama 2-3 tahun, terus kemudian adiknya lahir. Nah ini kan dia apa namanya ya, masa dia yang apa namanya menjadi perhatian itu terus akhirnya kan
0: berkurang,
1: beralih kan begitu ya. Jadi 3 tahun terus akhirnya kan beralih.

0: rasa iri ya wajar kan gitu ya. Tetapi kan kadang orang tua nggak mau tahu itu kan gitu ya. Taunya adalah kamu lebih besar, lebih bisa diajak ngomong. Tapi kan dia nggak bisa nggak bisa seperti kita yang dewasa ini untuk memahami suatu fenomena atau suatu situasi. Kan mereka pokoknya taunya adalah ibu ayah lebih perhatian ke adik kan gitu.
1: Betul.
0: Sehingga terkadang ada beberapa anak sulung yang menganggap bahwa dia ini tidak disayang sama orang tuanya. Gitu. Balik lagi, sebenarnya efeknya itu masing-masing anak itu pasti akan berbeda. Tergantung cara pengasuhan orang tua masing-masing. Jadi kayak tadi yang saya katakan, mungkin ada anak yang terlahir terus akhirnya anak sulung yang terlahir mereka cukup mandiri, terlalu mandiri bahkan gitu ya. Ada yang mungkin dia nggak bisa percaya diri, pengambil keputusannya lama. Jadi macam-macam gitu ya, tergantung bagaimana orang tua mereka waktu itu membesarkan kan begitu ya. Sehingga itu muncullah perilaku-perilaku yang semacam itu.
1: Jadi memang hal yang pertama adalah didikan dari orang tua di awal. Kelahiran sebagai anak pertama gitu ya. Oke, Mas Andi, ini mungkin yang terakhir. Apa langkah yang mesti harus dilakukan sebagai anak pertama ya, agar hidup itu lebih seimbang, nggak merasa memikul beban berat dan lain sebagainya dari keluarga, itu enaknya kayak gimana nih? Apa yang kita lakukan sebagai anak sulung atau anak pertama?
0: Ini kalau anak sulungnya usia berapa nih?
1: Udah gede ya, kita udah mungkin remaja gitu.
0: Ya, mungkin pada dasarnya kalau remaja itu masih tuntutan orang tua kan juga masih besar ya, artinya karena mereka masih di bawah pengawasan dan mereka masih dalam satu rumah dengan orang tua, maka memang terkadang kita juga harus memberikan porsi di mana kita juga perlu memperhatikan adik-adik atau mungkin harapan orang tua, tetapi kita juga perlu mencoba untuk menyampaikan kepada orang tua apa sih yang kita inginkan kan begitu ya. Kita perlu misalnya saya juga sekali pengen lo merasakan apa kan begitu ya. Jadi itu mungkin juga perlu disampaikan kepada orang tua gitu ya. Jadi kita juga perlu mengkomunikasikan beban apa sih yang kita rasakan gitu ya. Beban yang kita rasakan terhadap situasi yang mungkin sedang dialami kan begitu ya. Karena ya tadi masing-masing keluarga pasti kondisinya pasti akan berbeda. Sehingga tekanannya juga mungkin akan berbeda. Mungkin ada ya beberapa orang yang mengatakan, aku anak pertama gak kayak gitu. Bisa jadi kan gitu ya. Tapi ada loh anak yang pertama, saya anak pertama tapi tekanan saya luar biasa. Ya ada gitu ya. Ya balik lagi ini tentang kondisi lingkungan keluarga, karena masing-masing keluarga mereka punya sistem sendiri di dalam keluarga yang akhirnya membentuk perilaku masing-masing individu yang ada di dalam keluarga gitu ya. Jadi balik lagi komunikasi itu penting gitu ya, bagaimana kita perlu menyampaikan apa sih yang mungkin menjadi beban gitu ya. Terus juga mungkin kita perlu mempertimbangkan kayak tadi ya, yang harus mengalah terus dan lain sebagainya ya, kita juga perlu mempertimbangkan kalau misalnya ini saya menginginkan ini gitu ya, mungkin kita perlu sampaikan ini mau saya pakai dulu nih gitu ya, enggak asal ya wes pakaian sana nah, aku ngalah nah ini enggak gitu ya, tapi perlu disampaikan yang seperti itu sih mungkin. Dan
1: deh,
0: mungkin juga perlu satu lagi ya, sesekali healing ya, bagaimana me time gitu ya. Itu juga perlu gitu ya. Tapi me time-nya ya jangan terus akhirnya menjauh dari keluarga, terus akhirnya mematikan ponsel untuk beberapa saat gitu ya.
1: Enggak
0: gitu juga sih.
1: Malah jadi cari-carian ya.
0: perlu ada me time begitu ya, yang mungkin ketika mereka mengalami tekanan begitu ya. Terus kalau misalnya mengetahui bahwa harapan orang tua terlalu tinggi ya, perlu disampaikan begitu ya. Ada yang mungkin perlu disampaikan ke keluarga. Itu sih mungkin, Mbak.
1: Intinya adalah komunikasi ya, Mas Andi ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Mas Andi buat malam hari ini. Semoga teman-teman Pro2 yang sekarang juga sebagai anak sulung bisa paham dan lebih memprioritaskan hatinya dan berkomunikasi lebih baik dengan keluarga. Thank you ya Mas Andi, selamat bermalam.

0: minggu.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Andi. Dadah, bye bye.
1: Ya.
0: Oke, deh, itu tadi ya obrolan aku bersama dengan Mas Andi Cahyadi MPSI nih, teman Pro 2 ya. Cukup menenangkan ya, karena memang sekarang tuh eranya adalah bukan era ini ya, bukan era VOC. Jadi mengkomunikasikan dengan keluarga atau orang tua itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi kitanya nyaman, keluarga kita jaga nyaman, semuanya aman, nyaman dan rukun ya. Terima kasih buat Mas Andi. Dan selain ini teman Pro 2, kita bakal play ada drama radio buat kalian semuanya. Plus juga single-single dari jam 22 sampai jelang 23 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950-1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu pengembangan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
4: Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
2: Ngeslot, bikin duit, merosot.
3: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton, kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes. Padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka

0: Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya?
1: Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya.
0: Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh, ada apa ini? Aduh, stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono, kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Oh, tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya mana?
2: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.

0: Arifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak. Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan,
0: soalnya Rifan buta, Mbak.
2: Apa? Buta?

0: Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang gak, Dok?
3: Gak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia gak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini?
3: Hah? Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
3: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana, beda sama Mas Andre.
3: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
3: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
3: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
3: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
3: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan. Aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Aku mesti tuntaskan kepada semua aku barengan kamu ya, teman Pro 2 untuk di-share ini di ajang jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Apalagi di malam minggu ya, teman Pro 2. Dan nanti di jam 23 ya sampai jelang pukul 12 nanti bakal ada single-single yang nemenin kamu beristirahat di Jazz Music ya. Jadi selamat beristirahat semuanya. Jumpa lagi besok di jam 5 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Mohon pamit. Selalu jadikan generasi budaya sebagai headline.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: in the station.
1: Goal of the day.
2: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
3: RRI.co.id, sumber

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

yang kami suguhkan esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Senang banget hari ini di hari Minggu, kalendernya 7 Juni 2026 kan ya Putri, bisa temenin kamu ya beraktivitas di hari libur. Libur semua atau enggak semuanya libur? Mungkin hari ini ada yang beraktivitas menjemput cuannya masing-masing teman Pro 2. Semoga tetap semangat ya. Dan aku bakal temenin kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti jam 10. Dan bonus deh satu sesi untuk santai siang, sesi yang pertama di hari ini teman Pro 2. Beragam informasi update akan aku bagi buat kamu. Dan ya pasti single-single pilihan ya dari musik director kita. Nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol tentang kepedulian di hari peduli sedunia hari ini teman Pro 2 ya. Masih banyak yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu tetap stay tune. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mengabarkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 menghadirkan cabang baru eksibisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Langkah ini menjadi respons perkembangan teknologi yang semakin pesat. Eksibisi AI dibuka untuk peserta jenjang SMA dan sederajat, kehadirannya dinilai penting untuk menyiapkan talenta digital Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Suharti, mengatakan penambahan cabang tersebut tidak dapat ditunda. Perkembangan kecerdasan artifisial kini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, masyarakat kini sering kesulitan membedakan karya manusia dan AI, dan kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman teknologi sejak dini. Informasi lain, teman Pro 2, peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar, dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online.

0: online. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring. Sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Selain faktor perdagangan daring, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Kemudahan akses dan luasnya jangkauan pemasaran digital membuat produk ilegal tersebut lebih mudah beredar di masyarakat. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Wah, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu teman Pro 2, karena aku punya banyak kabar-kabar menyenangkan juga yang bakal aku bagi di jumpa kita pagi ini teman Pro 2. Aduh, masih pada ngantuk atau sudah melek semua nih ngomong-ngomong ya? Jangan-jangan dengerin Pro 2-nya sambil merem-merem nih teman Pro 2 ya. Memang sih ya, ini enak banget nih teman Pro 2 kalau five akhir pekan plus udah enggak ada tanggungan. Eh udah, pada selesai semesteran belum sih, atau masih ada yang ulangan semester nih teman Pro 2? Buat yang udah selesai assessment semesteran ya. Apa sih namanya sekarang? Istilahnya tuh ganti-ganti loh teman Pro 2, aku enggak tahu, ulangan semester gitu ya. Akhir semester genap ya. Itu pasti udah enak banget gitu ya. Wah, terlepas dari semua beban, enggak yang harus setiap hari belajar hafalan, ya enggak sih? Terus juga buat yang udah wisuda, bahkan wah, tinggal menikmati libur panjang yang berkepanjangan. Jangan sampai enggak gitu ya. Apa nih rencana kamu ngisi liburan di akhir semester teman Pro 2, karena bisa jadi liburnya nanti lumayan lama ya. Ya deh, atau mungkin mau bikin proyek-proyek tertentu, proyek-proyek kreatif ya, siapa tahu teman Pro 2, karena anak-anak zaman sekarang tuh aduh keren-keren begitu ya, udah pada belajar videografi, sinematografi juga. Siapa tahu nanti karya kamu itu bisa membanggakan begitu ya, atau bisa meraih prestasi yang akhirnya bisa membuat kamu bangga. Seperti halnya film animasi Garuda di Dadaku teman Pro 2 yang dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional ya. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Kalau menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah, kualitas animasi memang terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital itu menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya keberhasilan ini teman Pro 2 membuka peluang juga ya, peluang baru bagi industri kreatif di mana kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimistis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah di mana kreator ini didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Kamu siap untuk itu teman Pro 2?

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jerman Pro 2 tim voli putri Indonesia mengawali FIZ Cup Women's 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Merah Putih menundukkan Iran 3-1 di Camden City Arena, Ilocosu, Filipina pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Teman Pro 2 di mana Chelsea Berliana dan kolega tampil gigih sepanjang pertandingan menghadapi Iran. Indonesia menang dengan skor 25-15, 21-25, 25-21 dan 25-22. Laga lain, Kazakhstan bangkit setelah kehilangan set pertama dari Hong Kong ya. Mereka akhirnya menang 3-1 lewat permainan yang semakin dominan juga. Wow, teman Pro 2 ya. Awal yang baik, keoptimisan tumbuh dari Sri Kandi Indonesia. Teman Pro 2, semoga nanti ini bisa terus membawa vibe positif ya buat laga-laga selanjutnya. Teman Pro 2, gak cuma di voli saja ya. Ada Jojo alias Jonathan Christie, terus juga ada ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicholas Jacquin, teman Pro 2, yang melaju ya ke babak final Indonesia Open 2026. Nanti informasi selengkapnya bakal aku bagi buat

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memastikan tempat di final Indonesia Open 2026. Kepastian itu diraih setelah mengalahkan Panik Tapon Tera Rasakul ya, bermain di Istora Senayan pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Jonathan menang 3 game. Dia menutup laga dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Dan teman pro 2, kemenangan tersebut punya arti khusus ya buat Jonathan karena ini menjadi final pertamanya di ajang Indonesia Open. Pada partai puncak, Jonathan akan menghadapi Victor Lai. Pebulu tangkis Kanada itu menyikirkan Chou Tien Chen, teman pro 2. Dan Jonathan ini menilai bahwa si Victor ini punya kualitas pemain muda modern ya. Kecepatan dan daya juangnya juga menjadi perhatian utama. Laga final menjadi peluang bersejarah buat Jonathan, di mana dia berpeluang meraih gelar Indonesia Open pertamanya, sekalipun lawannya diakui sangat gesit. Ya, semoga deh nanti benar-benar Jojo bisa meraih gelar pertamanya di Indonesian

0: batas teman. Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya Yang malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Indonesia, Raymond Indra, Niklaus Jakin mengusung misi balas dendam saat menghadapi pasangan Malaysia, Gosefe Nur Izzuddin pada final Indonesia.